0: si anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana. Bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
1: Jam berapa tadi, Mas?
0: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis ME-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan satgas darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di satgas darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
8: Laporan khusus.
6: kita harus siap menghadapi keadaan.
1: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
8: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
9: ada tsunami ya,
8: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
10: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
8: Aman.
11: Aman tuh gimana Pak?
8: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
11: Berarti masih sesuai target pemerintah?
8: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
1: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
1: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
12: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
13: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi.
2: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
9: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu,

0: rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
5: Pasca

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan

0: iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di Nurehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, cek formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian,

0: PKL.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
3: Yuk, selesaikan tunggakan yuranmu. 96,1 MHz, Pro 1 RRI
4: Biak. 96,1 MHz, Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Pendengar, pernahkah Anda datang berkunjung ke sebuah tempat wisata lalu bertanya-tanya, siapa ya yang pertama kali punya ide kreatif mendirikan tempat wisata seindah ini? Nah, berbagai pertanyaan seperti ini seringkali muncul di saat kita mengunjungi tempat wisata yang indah dan memanjakan mata. Dari Biak Papua, berbagai tempat wisata terus hadir memberikan nuansa keindahan yang dibalut rasa tenang di hati setiap pengunjung. Disinilah berdiri sebuah jembatan wisata yang kini jadi tempat favorit warga dan wisatawan. Lokasi wisata ini dikenal dengan sebutan Wisata Jembatan Yeniabo. Tapi siapa sangka, jembatan ini bukan dibangun oleh kontraktor besar, melainkan dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2019. Tepatnya sekitar bulan Februari hingga Maret, berlokasi di Kampung Sorido, Biak Papua. Saat itu beberapa warga berkumpul, bukan untuk melaksanakan rapat besar, tetapi untuk mewujudkan satu ide sederhana membangun lokasi wisata ini secara swadaya.
1: Kalau untuk awalnya kita bangun 2019, kita bangun di awal bulan ya Februari kemarin. Kita di sini kita kerjanya itu waktu itu kita sukarela, swadaya. Kita terlepas daripada pemerintah daerah, pemerintah kampung. Jadi kita di sini kelompok Pokdarwis. Kita bukan Karang Taruna. Pada saat itu kita bangun.
2: Kalau tempat ini memang dari leluhur ya, kampung sudah lama di sini. Jadi kita pakai namanya Nyabonia, itu nama pantai ini. Jadi nama itu kita tidak usah rombak ke nama-nama itu, kita pakai nama ini. Jadi sehingga terkenal sampai sekarang. Tapi biasanya kalau pengunjung bilang itu Talo.
0: Itulah cuplikan suara dari pengelola tempat wisata Jembatan Yeniabo, Bapak Ferry Korwa, ketika dikunjungi RRI. Dirinya mengatakan, terkait pembangunan wisata jembatan ini, mendapat sentuhan inspirasi yang datang jauh dari pengelola kawasan wisata Ubud, Bali. Ditambah lagi, kunjungan mahasiswa UGM yang sempat membangun jembatan serupa di daerah Samber, Biak, Papua. Dari situlah, ide kreatif tersebut tumbuh.
1: Sebenarnya kalau idenya itu 2018 itu sempat kakak ada kayak ada ke Bali cerita-cerita sama yang pengelola Ubud, ada salah satu tempat wisata di sini. Ya, cerita-cerita pengelola, terus ya ide-ide itu muncul ketika turun ke Biak, terus ada teman-teman begitu teman-teman oke ada bangun jembatan di ujung Samber, mereka ada turun praktek lapangan. Akhirnya kakak punya ide itu termuncul.
0: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah seberapa cepat pekerjaan itu selesai, melainkan bagaimana seluruh tujuan dapat terwujud dengan baik. Pada awalnya panjang jembatan ini hanya sekitar 98 meter. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, jembatan tersebut terus mengalami pengembangan hingga kini mencapai lebih dari 200 meter.
1: Terus ya, di Sorido sini lebih awal bangun, kita di sini 2019. Nah, jadi kali itu saya kumpul saudara-saudara di sini, kita bentuk salah satu kelompok, akhirnya kita bangun. Ya, tapi ya memang banyak terkendala itu ya. Segala sesuatu kan paling dibutuh biaya, toh. Makanya kita bertahap pelan-pelan. Kalau awal kita bangun itu, kita bangun jembatannya panjang, swadaya itu 98, tapi kalau yang sekarang kita dibantu sama pemerintah daerah pada saat itu dipimpin masanya Bapak Herinap. Akhirnya kita bangun kisaran panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 atau 70. Kalau dari darat ke laut semua totalnya itu hampir 200.
0: Pendengar, secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2020 dengan tiket masuk yang sangat terjangkau yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa. Siapa saja sudah bisa menikmati suasana laut dari atas jembatan ini. Biaya parkir pun bersifat sukarela, sementara fasilitas kamar mandi yang tersedia secara gratis. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah soal keuntungannya, melainkan bagaimana setiap pengunjung dapat merasa nyaman saat berkunjung ke tempat tersebut.
1: Tapi kalau kita buka untuk umum itu ada di tahun 2020. Kalau di sini kita tarifnya itu per orang 5.000 untuk dewasa, untuk masuk ya. Kalau untuk anak kecil kita kasih free gas. Dan kalau untuk parkiran di sini kita kasih sukarela. Kalau untuk fasilitas yang kita siapkan untuk kamar mandi sini kita kasih free juga gratis. Kita tidak memulai. Mereka lebih dominannya tuh kayak suasana baru. Kalau yang lama paling mereka jarang.
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela, mahasiswa Akper Biak. Sangat senang karena tarif masuk yang murah, lokasinya juga dekat pusat kota Biak. Dengan jarak tempuh yang dekat sekitar 5 hingga 7 menit dari pusat kota. Merasa paling happy aja sih. Tentunya ini menjadi wisata yang nyaman ketika berkunjung saat senja. Thank you.

0: Pendengar, dikatakan Ferry Korwa selaku pengelola wisata Yen Yabo, tempat ini paling ramai dikunjungi pada sore hari saat pengunjung datang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Ketika malam tiba, jembatan ini berubah menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu yang terus diperbarui. Pengelola menyadari satu hal penting, pengunjung selalu mencari sesuatu yang baru.
1: Kita di sini kita buka yang sudah tertera di papan, kita buka peraturan depan, yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore. Sebenarnya kalau kita sini kita jualnya tuh sore tuh sunset, malam itu ya nuansa lampu. Jadi pengunjung itu dia tidak bos. Kalau untuk di sini kakak yakin bahwa kakak selama pegang sampai 5 tahun, menjelang 6 tahun di sini untuk keamanan. Kakak bukan cari keamanan, kakak sini untuk buat orang gitu.
0: Meski sempat mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kini pengelolaan jembatan kembali mengandalkan kekuatan sendiri, namun harapan tetap ada.
2: Semoga ke depan lokasi wisata jembatan Yen Yabo ini lebih dikenal lagi untuk penikmat dan pengunjung wisata selain dari luar kota Biak ya. Dan semoga dikenal luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah harapan terbesar dari setiap pengunjung yang datang di lokasi wisata ini.

Nah, pendengar, dari jembatan kayu yang dibangun dengan gotong royong secara swadaya oleh warga lokal menjadi destinasi yang indah. Kini objek wisata jembatan Yenia Bosorido menjadi ruang berkumpul, tempat menikmati senja di Kota Biak, dan menjadi bukti bahwa dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Biak, Papua, saya Eta Runge Furmon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Prosata RRI Bia, kenal informasi dan inspirasi. Di edisi hari ini, di Selasa 8 September 2026, TTS kembali hadir ke ruang dengar Anda, menemani Anda yang sedang menjalankan aktivitas di siang ini, pendengar. Dan untuk kebersamaan TTS, titip tembang siang nanti hingga pukul 11. Lebih 45 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk kebersamaan siang hari ini, silakan Anda yang mau request lagu, yang mau kirim salam juga boleh di TTS kali ini. Langsung saja di 0822 5163 4612.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya

tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Ya, sambil menantikan Anda di 0822-5163-4612, saya hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Yang kami kutip dari laman rri.co.id, Hari Literasi Internasional, momentum tingkatkan minat baca dan kualitas pendidikan. Ya, pendengar, Hari Literasi Internasional diperingati setiap 8 September. Peringatan ini menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan dan pembangunan manusia. Literasi dipandang tidak hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai dasar bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Mengutip Wikipedia, sejarah Hari Literasi Internasional bermula dari Konferensi Menteri Pendidikan tentang Pemberantasan Buta Huruf yang diselenggarakan di Teheran, Iran pada 1965. Dalam konferensi tersebut, pentingnya upaya pemberantasan buta huruf menjadi salah satu perhatian utama dunia. Setahun kemudian, pada 26 Oktober 1966, UNESCO menetapkan 8 September sebagai Hari Literasi Internasional. Dan peringatan tersebut pertama kali dirayakan pada 1967. Sejak saat itu, Hari Literasi Internasional diperingati setiap tahun untuk mengingatkan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat dunia mengenai pentingnya literasi. UNESCO menjadikan momentum tersebut sebagai sarana untuk mendorong berbagai program yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di berbagai negara. Ya, pendengar, dalam perkembangannya, makna literasi semakin luas mengikuti perubahan zaman. Selain kemampuan membaca dan menulis, literasi kini mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menggunakan teknologi, serta berkomunikasi secara efektif. Perubahan tersebut membuat literasi menjadi keterampilan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi. Hingga kini, Hari Literasi Internasional terus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pendidikan yang inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peringatan setiap 8 September diharapkan tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya membaca, belajar, dan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh di

Baik, pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya akan kami hadirkan musik religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat jelang dikumandangkan azan duhur pada pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ibadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan musik religi islami ruang dengan Anda. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 12.14 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro 1 RRI Biak di kebersamaan Biak siang ini. Dan pendengar, nanti pada pukul 13 seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib,

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Ya, pendengar, pukul 12:33 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Yang sedang menikmati makan siangnya, siang ini selamat menikmati. Mudah-mudahan saja bisa mengembalikan stamina Anda untuk kembali meneruskan aktivitas di sepanjang hari ini untuk edisi Selasa di 8 September 2026. Yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati saja di jalan mengendarai kendaraan Anda. Semoga tiba di tujuan dengan selamat. Yang berikut mendengar kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah dalam kebersamaan cerita budaya nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Dibalik keindahan pegunungan beratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan beratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakh ya, Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas, pada ajang Game Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Krakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Manggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Manggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945,

0: Mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah, yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.

di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: report baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wallace Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin berita daerah Biak edisi Selasa 8 September 2026. Berita selengkapnya disampaikan oleh saya Mary Mai.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN selama 6 bulan segera dibayarkan. Tri Rian melaporkan.

0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Festival Budaya Biak tahun 2026 angkat tema Melanesia mulai digelar pada November mendatang. Laporan selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata mulai mempersiapkan Festival Budaya Biak tahun 2026 dengan mengusung tema Festival Budaya Biak Melanesia dan akan digelar pada 17 hingga 21 November mendatang bertepatan Hari Kebudayaan Nasional. Perbedaan festival tahun ini adalah keterlibatan peserta dari rumpun Melanesia, yakni perwakilan dari NTT, Maluku, dan Maluku Utara, termasuk safari undangan juga dilakukan ke daerah-daerah tersebut. Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor, Irfak, mengemukakan untuk menarik peserta internasional, Wakil Bupati Biak Numfor Jimekarta Robert Kapisa telah bertemu langsung para anggota DPD RI, DPR RI, dan MPR RI dari daerah pemilihan Papua untuk berkenan membantu menghubungi negara-negara Pasifik. Menurutnya, jika negara-negara Pasifik belum sempat hadir dalam jumlah banyak, panitia mengundang duta besar perwakilan juga akan digelar high level meeting untuk rumpun Melanesia membahas perkembangan budaya dan konektivitas penerbangan.
2: Untuk acara-acara sendiri tentunya kurang lebih sama seperti Festival Budaya Biak di tahun 2025. Hanya tambahannya itu tadi, tambahannya adalah karena kita membangun Melanesia, jadi kita mengundang teman-teman dari rumpun Melanesia untuk datang juga nantinya dengan budaya dan adat istiadat mereka. Selain itu juga mungkin UMKM-nya mereka sifatnya tentang budaya dan lokal-lokal mereka sana, harapan kita mereka bisa bawa ke Biak ini nanti.
1: Irfak menambahkan dukungan juga datang dari Dubes Sisel yang telah mengkonfirmasi siap membantu koordinasi dengan negara-negara Pasifik. Bahkan beberapa inovasi baru juga disiapkan dengan menargetkan rekor muri dengan 1.500 orang bermain ukulele secara bersamaan. Rekor sebelumnya sekitar 1.200 orang. Selain itu, ada lomba drum band etnik dengan peserta memakai pakaian adat Papua. Promosi festival sudah dimulai sejak Agustus lalu di Festival Lembah Baliem, Festival Kopi Jayapura, dan media sosial, sehingga pemerintah daerah berharap festival ini mampu memperkuat identitas Biak sebagai pusat budaya Melanesia.
0: Pendengar, KPPN Biak gelar FGD Forum Konsultasi Publik serta beri penghargaan Satker Berprestasi. Ririn Arini melaporkan.

0: KPPN Biak menggelar kegiatan FGD Forum Konsultasi Publik FKP sekaligus pemberian penghargaan kepada satuan kerja di wilayah kerjanya. Berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara, Biak Numfor, Senin 7 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan serta stakeholder wilayah kerja dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Kepala KPPN Biak, Bagus Ardianova, dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan FKP merupakan amanat undang-undang sebagai wadah menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan KPPN Biak melalui aspirasi, usulan, dan masukan dari para pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang berkeadilan sebagaimana ditegaskan dalam Permenpan. Bagus Ardianova juga menyampaikan bahwa indeks kepuasan layanan KPPN Biak pada tahun lalu mencapai nilai 4,7 dari skala maksimal 5 dan masih terus berupaya mencapai perbaikan berkelanjutan.
1: Lebih lanjut di dalam Permenpan itu ditegaskan bahwa pelaksanaan forum FKP ini sebenarnya yang paling utama adalah melaksanakan layanan yang berkeadilan. Jadi pemberi layanan itu mendapatkan masukan atau aspirasi, kemudian sama-sama diukur melalui survei pelayanan yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai pemberi layanan publik sudah melaksanakan aspirasi Bapak Ibu semua atau masukan Bapak Ibu semua, kiranya berkenan memberi indeks kepuasan yang maksimal. Jadi kami ketika melaksanakan ini juga harus lapor ke kantor pusat, diteruskan juga nanti mungkin endingnya ke Menpan ya. Dengan standar indeks kepuasan maksimal 5, kita mendapatkan nilai berapa.
0: Dalam kegiatan tersebut, KPPN Biak turut memberikan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi di wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori pada semester 1 tahun 2026. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait dengan pelayanan publik KPPN Biak serta penandatanganan berita acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tahun 2026. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi diskusi terbuka di mana para peserta menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan demi peningkatan kualitas pelayanan keuangan negara di wilayah Biak Numfor dan Supiori.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN selama 6 bulan segera dibayarkan. Tri Rian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan TPP atau tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara ASN untuk 6 bulan ke depan akan dibayarkan dalam pekan ini. Pembayaran TPP tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak ASN sekaligus mendorong peningkatan disiplin dan kinerja aparatur. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra saat memimpin apel pagi bersama ratusan ASN Senin 7 September 2026 mengatakan pembayaran TPP untuk 6 bulan berikutnya hingga Desember 2026 akan dilakukan secara bertahap setiap 3 bulannya dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi ASN. Ini
4: setiap 3 bulan. Hanya ada sejumlah persyaratan yang wajib kita penuhi. Pertama menyangkut akses. Teman-teman harus ingat bahwa TPP ini diberikan bagi mereka yang memang benar-benar sudah kerja. Oke, tidak apa-apa, 6 bulan ini anggaplah ini stimulan untuk kita semangat menuju ke 3 bulan atau 6 bulan berikut. Ya, kita komitmen ya.
3: Ini menegaskan bahwa pemberian TPP harus berjalan seimbang dengan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas. Karena itu pemerintah akan memperkuat evaluasi terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai sebagai salah satu dasar dalam pemberian TPP. Salah satu instrumen pengawasan yang akan digunakan adalah penerapan tanda tangan elektronik atau TTE. Sistem tersebut dinilai penting untuk memastikan kehadiran dalam pelaksanaan tugas ASN dapat dipantau secara akurat serta mengurangi praktik administrasi manual. Bupati meminta seluruh OPD memastikan pelaksanaan.
4: Jadi yang tidak kerja tidak perlu dibayar TPP. Alat kontrolnya adalah absen, TTE, tanda tangan elektronik. Jadi kalau sudah TTE jalan, tidak ada lagi yang manual-manual, langsung dan nanti penerekap satu kali terhadir setiap bulan, langsung main tanda tangan terus. Ingat kepala-kepala unit satuan kerja, ingat bagian ini. Kalau Bapak Ibu tidak mampu, ya saya sudah kasih tahu, ini sudah mau 2 tahun jadi bebas untuk rotasi-rotasi.
3: Bupati berharap pembayaran TPP sekaligus penegakan disiplin ASN dapat menjadi momentum untuk meningkatkan tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Biak.
2: Pendengar, kerjasama antar daerah pelatihan perahu fiber 12 hari di Biak, bekal kemandirian warga Mamberamo Raya. Ririn Arini melaporkan.
0: Kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber yang diikuti 17 warga Kabupaten Mamberamo Raya resmi ditutup pada Senin 7 September 2026 di Aula UPTD LLK UKM Biak Numfor. Pelatihan berlangsung selama 12 hari sebagai wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja serta UPTD LLK UKM Biak. Penutupan kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Mamberamo Raya Robi Wilson Rumansara SPMH dan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Joni Domeng SOSMM, Kepala Dinas Sosial Mamberamo Raya Lukas Senggi SMSI, serta Kepala UPTD LLK UKM Biak Yalon Barek SIP. Bupati Mamberamo Raya menyampaikan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pihaknya selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Bupati berharap masyarakat Mamberamo Raya semakin mandiri dan mampu membangun dirinya dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan perahu fiber sangat strategis karena sekitar 80% wilayah Mamberamo Raya mengandalkan transportasi sungai.
5: Bagi peserta ini sesuatu yang menjadi bekal modal masa depan mereka. Ini harus betul-betul dijaga dan ditindaklanjuti. Tentu sebagai pemerintah tidak sebatas ini. Ini merupakan tahap awal mereka mendapat latihan dasar terkait dengan pembuatan ini, tapi terus ke depan pemerintah akan memberikan perhatian melalui pemberian modal sehingga terus ini dikembangkan. Ya, saya berharap melalui Dinas Sosial dipetakan dengan baik, kerjasama dengan Dinas Perindakop, ini bisa kita lakukan. Walaupun secara bertahap untuk kelompok UKM yang ada, secara bertahap kita berusaha untuk terus mendongkrak keberadaan mereka sehingga lebih baik ke depan.
0: Sementara itu Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Mamberamo Raya kepada Biak Numfor sebagai tempat pelatihan. Ia mengungkapkan di tengah kondisi refocusing anggaran yang menjadi tantangan bersama, justru disinilah momen bagi para pimpinan daerah untuk bijak mencari peluang agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Biak Numfor juga berkomitmen untuk berkunjung ke Mamberamo Raya guna mempelajari potensi unggulan dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan bersama.
6: Ya, luar biasa sekali kebijakan lakukan Bapak Bupati Mamberamo, karena kita tahu daerah Mamberamo ini hampir 80% ini ya transportasi sungai, sehingga sangat tepat ketika ya masyarakat atau para pemuda dididik untuk bisa mengikuti pelatihan fiber, dan bahkan mereka juga kita pastikan ke depan bisa membuat fasilitas atau memproduksi perahu-perahu fiber ini, bahkan pasti akan lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini.
0: Sementara Raymond Tawani, salah satu peserta pelatihan, menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan ini.
7: Ya, harapan untuk pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bisa membantu kami dengan modal sehingga kami juga bisa membuat pangkalan perahu fiber di Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga kami juga bisa membantu perekonomian di Kabupaten Mamberamo Raya dengan perahu fiber yang nanti kami buat.
0: Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan antar kedua daerah, tidak hanya di bidang keterampilan dan vokasi, tetapi juga berbagai sektor lain demi kesejahteraan masyarakat.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, mengakhiri buletin berita daerah Biak sore hari ini, kami hadirkan wawancara Kapolres Biak Numfor, pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Biak Numfor. Berikut wawancara Oki Pinantoan bersama Polres Biak Numfor, AKBP Arjun Wijaya SIK.
9: Pak Kapolres, terkait apel gelar pasukan dan penanggulangan bencana Karhutla di Kabupaten Biak Numfor, seperti apa yang perlu ditekankan dan disampaikan?
10: Baik, terima kasih teman-teman wartawan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami dengan rekan TNI, Polri, Pemda, BPBD, Basarnas, instansi terkait melaksanakan apel sinergi Karhutla dalam penanggulangan Karhutla pada hari ini sebagai langkah kami ke depan, walaupun sebenarnya sudah kita lakukan juga pemadaman kebakaran kemarin bersama sinergi, secara sinergi untuk penanggulangan Karhutla. Kita biar kesiapsiagaan suatu saat nanti ada Karhutla kembali, kita siap. Sebenarnya sudah dibagi dari teman-teman Pemda juga bahwa kita sudah ada lokasi-lokasi tertentu, di sini tim mana yang turun. di sini tim mana sudah ada pembagiannya. Kami sudah siap, kendaraan pun sudah siap, personil kita mungkin sekitar gabungan ya 400 lah sekitar ya, TNI, Polri, Pemda, pemerintah untuk kesiapan karulah. Ada AWC Polres, ada AWC Brimob, damkar dari YONTP, damkar dari Pasgat, damkar dari BPBD, damkar dari damkarnya juga siap untuk melakukan penanggungan karhutlah yang terjadi di Biak Numfor. Jadi momen karhutlah ini sebenarnya mungkin tidak kita inginkan, tetapi wujudlah momen bahwa di Biak Numfor ini semua instansinya kompak. Dari TNI, dari Polri, BPBD, Pemda, masyarakat, semuanya. Mohon maaf, kami tidak satu-satu kompak ketika ada karhutlah, ada permasalahan lain, kita siap untuk menanggungi hal tersebut. Ini momen yang bagus untuk bahwa kita ini ada di sini bukan instansi yang cuma kerja semata untuk cari duit saja, tapi kita untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak Numfor.
9: Pak, adakah follow up hukum? Kalau adakah ditemui misalnya ada indikasi bahwa ada unsur kesengajaan dari oknum warga atau seperti apa?
10: Baik, untuk oknum warga ada pernah kami amankan satu, tapi masih kita tahap lidik dulu karena memang dia murni membakar lahannya sendiri. Tentunya kita mengimbau kepada masyarakat seluruhnya untuk jangan sampai melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tentu kita akan tindak tegas karena ini sudah atensi Bapak Presiden, Bapak Kapolri terkait karhutlah ini menjadi memfokus kita bersama untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan karhutlah. Kami yakinkan entah apabila ada pembakaran kami akan tindak tegas, kita sesuai proses sesuai dengan aturan apabila terjadinya karhutlah di Biak.
9: Berarti memang belum ada Pak ya, maksudnya sampai
10: ke... Untuk di proses belum, tapi sudah lidik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan untuk baru satu orang saja. Dugaan itu pasti ada karena untuk membuka lahan secara membakar itu sangat murah dibandingkan dengan cara yang sebenarnya ya sesuai aturan. Ketika mereka melakukan pembakaran itu murah, sekitar puluhan ribu sudah terbuka lahannya. Dan kami menghimbau dari pihak pemerintah, TNI, Polri, kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga lingkungan di Biak Numfor ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Janganlah membuka lahan dengan cara membakar. Memang itu lahannya Bapak, tapi asapnya itu kan kemana-mana. Asapnya kemana-mana, bukan hanya ke lingkungan Bapak saja, tapi ke mungkin bisa pindah ke kecamatan, ke desa, mungkin bisa jadi ke kabupaten lain.
11: Pak, untuk pemetaan wilayah penanganan karhutla ini seperti apa?
10: Untuk pemetaan sudah dari awal, dari semua instansi sudah melakukan pemetaan rawan karhutla sebelum terjadi sudah dipetakan dari pemerintah TNI Polri. Tetapi sudah kita lakukan himbauan, sudah kita lakukan sosialisasi melalui sosmed berita. Tentunya yang paling sering terjadi ada di kecamatan Yenidori, Yakota, sama Samova. Diduga oknum masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
9: Baik. Kalau dari pemerintah daerah, ya. Dari Ketua Satgas?
12: Dari Pemda, hal ini kan kita lakukan 2 minggu berturut-turut oleh kolaborasi dari masing-masing kesatuan vertikal yang sudah berjalan bersama-sama. Hal yang menjadi kendala untuk kita dalam beberapa hal ini adalah karena memang masing-masing kesatuan itu kami tidak punya mobil-mobil tangki yang bisa menyuplai air secepat mungkin di lokasi-lokasi kebakaran itu. Tetapi khusus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang didori Samova dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya. Terindikasi waktunya jam 12.15, jam 12.30, jam 12.45, jam 12 sampai dengan jam 3. Itu berturut-turut waktu ini terkesan ada tersusun dengan baik sehingga mengakibatkan kebakaran. Ketika petugasnya ke wilayah tertentu, di belakang yang sudah dipadamkan itu sudah terbakar lagi. Ke wilayah yang tertentu, di sana juga terbakar lagi. Tetapi ada kerjasama dan kerja keras dari semua orang. Setiap api yang di mana terjadi itu pemadamannya sudah cepat untuk ditangani. Nah, hal yang berikut adalah kebakarannya tadinya awalnya ada di dataran yang rendah, tetapi sekarang ada di dataran yang tinggi. Nah, itu berarti ada sifat perilaku oleh oknum-oknum tertentu yang melakukan itu. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi dari Pemda di BPBD kepada Pak Kapolres, izin Pak Kapolsek Yenidori, patutlah kita memberikan penghargaan karena beliau selalu menyampaikan informasi-informasi selama kebakaran ini terjadi.

Pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak edisi Selasa 8 September 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa untuk Anda di sore hari ini. Senang sekali saya hadir kembali menyapa Anda. Biak sore ini

15 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual pendengar dapat Anda simak selengkapnya melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya, pendengar, selepasnya naga musik informasi kami hadirkan kembali menemani sore hari Anda dan juga diselingi dengan informasi teraktual untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan satu penyampaian cek fakta. Selamat sore saya untuk Anda pendengar ya, walaupun cuaca Kota Biak yang saat ini sedang diguyur hujan ya, untuk Anda juga terus selalu jaga kesehatan, keselamatan Anda dalam berkendara, dalam berlalu lintas juga ya, untuk makan juga kesehatan, keselamatan Anda. Dan apabila Anda juga yang lagi sakit ya, untuk selalu jaga kondisi tubuh Anda agar selalu optimal tentunya. Pendengar, tetaplah bersama kami, rangkaian musik informasi kami hadirkan menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

91,1 FM Pro 1 Eribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Eribia. Saat sekarang di studio pukul 15:54 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, menemani sore hari Anda saat informasi dulu kami hadirkan di sore hari ini. Ya, pendengar, yang mana Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor mulai mempersiapkan Festival Budaya Biak tahun 2026 dengan mengusung tema Festival Budaya Biak Melanesia dan akan digelar pada tanggal 17 hingga 21 Oktober mendatang, bertepatan pada Hari Kebudayaan Nasional. Ya, pendengar, yang menarik perbedaan festival tahun ini ialah keterlibatan peserta dari rumpun Melanesia, bahkan panitia berencana undang perwakilan dari NTT, Maluku, dan Maluku Utara, termasuk safari undangan juga dilakukan ke daerah tersebut. Ya, pendengar, Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor, Irfak, yang mana beliau mengumumkakan untuk menarik peserta internasional, Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Umbarar Kapisa, telah bertemu langsung para anggota DPD RI, DPR RI, dan MPR RI dari daerah pemilihan Papua untuk berkenan membantu menghubungi negara-negara Pasifik. Ya, mana pendengar, menurutnya jika negara Pasifik belum sempat hadir dalam jumlah banyak, panitia akan mengundang duta besar perwakilan dan juga akan digelar high level meeting khusus rumpun Melanesia untuk membahas perkembangan budaya dan konektivitas penerbangan. Ya, sementara itu pendengar, dukungan ini juga datang dari duta besar Seychelles yang telah konfirmasi siap membantu koordinasi dengan negara-negara Pasifik, bahkan beberapa inovasi baru juga disiapkan dengan menargetkan rekor muri dengan 1.500 orang bermain ukulele secara bersamaan. Ya, mereka rekor sebelumnya juga ini sekitar 1.200 orang. Selain itu ada lomba drum band etnik dengan peserta memakai pakaian adat Papua. Ya, selain itu pendengar, beliau juga mengungkapkan bahwa ada juga lomba foto yang dibuka untuk umum se-Papua dan layout gelanggang remaja akan dibuat berbeda untuk menonjolkan budaya Biak. Lebih lanjut pendengar, promosi festival ini sudah dimulai sejak bulan Agustus lalu di Festival Lembah Baliem, Festival Kopi Jayapura, dan media sosial. Pemerintah Kabupaten berharap festival ini mampu memperkuat identitas Biak sebagai pusat budaya Melanesia. Sekian saat informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini terkait Festival Budaya Biak angkat tema Melanesia mulai pada bulan November.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

Baik, pendengar masih menemani sore hari Anda pukul 16:18 waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Hanif menemani Anda. Jadi edisi hari ini Selasa 8 September 2020. Ya, pendengar sore hari, apalagi cuaca Kota Biak yang baru saja diguyur hujan, ya rasanya kurang lengkap kalau tidak kalau kita tidak menikmati ya berbagai cemilan hangat atau minuman hangat di sore hari ini. Ya, apalagi kalau sore hari ini pasti banyak banget untuk Anda yang tertarik ya mencicipi berbagai gorengan ya, ataupun untuk Anda yang lagi menikmati sajian kuliner lainnya ya, seperti makanan yang berkuah ya maupun minuman hangat lainnya. Nah, berikut kalau berbicara tentang gorengan, ya salah satu gorengan yang umum di Indonesia yakni perkedel, berikut. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang perkedel atau perkedel, ini pada umumnya ya berbahan dasar kentang, tahu, jagung, dan lainnya. Nah, namun pendengar ada yang unik, yakni di Provinsi Gorontalo, yang mana perkedel ini menggunakan bahan dasar yang unik, yakni ikan nike, sebagai bahan utama, yang menjadikannya sebagai sajian khas dan unik dari Gorontalo. Ya, berdekat Gorontalo ini tidak hanya memiliki wisata alam yang beragam, provinsi paling muda di Sulawesi ini juga memiliki kuliner khas yang wajib Anda coba jika berkunjung ke sana. Nah, beberapa kuliner yang dimaksud pendengar ini salah satunya ada sate tuna, kemudian ada sate balanga, binte bulu huta, ilabulo, dan perkedel nike. Nah, yang unik pendengar, perkedel nike sendiri ini gurih dengan sentuhan rasa manis, ini menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Gorontalo. Ya, ini biasanya disajikan sebagai lauk pendamping nasi atau camilan. Sekilas untuk Anda pendengar, yang mana perkedel nike ini merupakan hidangan yang terbuat dari bahan dasar ikan nike, sejenis ikan kecil yang hanya dapat ditemukan di perairan Gorontalo. Keberadaan ikan nike yang musiman ini menjadikan hidangan ini cukup istimewa dan tidak selalu tersedia setiap waktu. Ya, siklus hidupnya ini bermula dari sungai, kemudian masuk ke laut, dan kembali lagi ke sungai. Ikan-ikan kecil ini pendengar biasanya bermunculan setiap akhir bulan di perairan Gorontalo, terutama di Teluk Tomini. Ya, namun pendengar, dalam beberapa tahun terakhir ini terancam hilang di perairan Gorontalo. Penurunan populasi dipengaruhi berbagai faktor, ya, seperti penangkapan ikan di hulu yang tidak ramah lingkungan, vegetasi bantaran sungai yang mulai menurun, dan peningkatan aktivitas pembangunan di muara sungai. Sekilas mendengar, yang mana ikan nike sendiri memiliki ukuran yang sangat kecil, ini sekitar 2 hingga 3 cm, ya, dan memiliki rasa yang gurih dan sedikit manis. Nah, keunikan ikan nike sendiri yang membuat perkedel nike menjadi hidangan yang istimewa dan jadi hidangan unik ala Gorontalo. Ya, berdengar, jadi cara membuatnya ini tidaklah sulit, ya, yang mana ikan nike ini telah dibersihkan, dicampur dengan tepung terigu, telur, dan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan garam. Ya, adonan kemudian ini dibentuk menjadi bulatan kecil dan digoreng hingga berwarna kuning keemasan. Perkedel nike memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam, rasa gurih dan sedikit manis, ini membuat hidangan ini pendengar sangat digemari oleh masyarakat Gorontalo. Ya, kelezatan tidak hanya terletak

Para wisatawan, yakni mencicipi perkedel Like, ini merupakan pengalaman kuliner yang tidak boleh Anda lewatkan saat berkunjung ke Provinsi Gorontalo. Nah, terakhir pada gap, menikmati sajian ini terasa semakin lengkap jika Anda padukan lagi dengan Binte Biluhuta, yakni sup jagung khas Gorontalo. Kombinasi keduanya menciptakan harmoni rasa yang memanjakan lidah Anda. Ya, berikan sudahkah Anda bersiap untuk terbang ke Provinsi Gorontalo? Ya, jangan lupa untuk mencicipi berbagai kuliner unik yang ada di sana. Salah satunya yakni perkedel Like dan juga ada Binte Biluhuta, sup jagung khas dari Gorontalo. Sekian satu informasi kuliner kami hadirkan di sore hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Biak. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bang sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.

Pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih mantau siaran kami di Pro 1 Era Rebia. Jelang penyampaian cek fakta pendengar pukul 17 nanti, kembali dengan informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, terkait pemerintah Kabupaten Supiori bersama komunitas otomotif akan menggelar cabang olahraga road race kedua pada Oktober mendatang. Dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun Kabupaten Supiori yang jatuh pada tanggal 18 Desember 2026. Ya, berdengar saat ini panitia bersama IMI Kabupaten, Provinsi, dan IMI Pusat tengah melakukan pembenahan intensif agar pelaksanaan road race dapat berjalan lancar dan sesuai standar. Ketua Panitia Road Race Aldi mengajak pecinta otomotif khususnya balap motor road race untuk bergabung memeriahkan kegiatan tersebut, dan road race kedua diharapkan dapat menarik peserta dari dalam maupun luar Supiori. Selain road race, pendengar, pemerintah Kabupaten Supiori juga menyiapkan kegiatan lain untuk menyemarakkan hari ulang tahun. Salah satunya ialah kegiatan dari komunitas pancing yang rencananya ini ikut digelar dalam rangkaian peringatan HUT Kabupaten Supiori. Dengan dua sejumlah agenda besar, pemerintah Kabupaten Supiori berharap hari ulang tahun kabupaten ini menjadi momentum untuk menunjukkan potensi daerah sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Ya, berikan informasinya yang mana road race ini dijadwalkan pada bulan Oktober 2026. Sementara puncak peringatan hari ulang tahun Kabupaten Supiori akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2026. Pemerintah Kabupaten Supiori optimis kombinasi kegiatan olahraga dan komunitas ini mampu meningkatkan gairah masyarakat sekaligus promosikan potensi pariwisata dan SDM di Supiori. Sekian informasi untuk Anda pendengar dilansir dari rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta untuk setiap kepala keluarga atau KK. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan tersebut. Pendengar, bansos ini diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com. Sementara pendengar, dengan judul Mensos Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada tanggal 13 Juli 2020 hadap. Ya, pendengar, video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial Kemensos, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Ya, sebelumnya pendengar, Kemensos pernah menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos atau bantuan sosial. Ya, dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf bagikan dana bantuan sosial senilai 35 juta untuk setiap kepala keluarga. Ya, mana unggahan ini juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Baik, berdengar satu lagu dari Fanny Fabiola menyantarkan kita di pukul 17.29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saya untuk Anda pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Air Arabia. Masih bersama saya Hanif menemani sore hari Anda di edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2020 ada. Ya, selamat beraktivitas saja untuk Anda pendengar ya, untuk Anda juga yang baru pulang ya, pulang dari kerja, beraktivitas Anda di sore hari ini. Semoga tetap semangat saja untuk Anda yang lagi berkendara dan berkumpul bersama keluarga. Ya, walaupun sempat tadi diguyur hujan deras ya, cukup deras di sore tadi, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk Anda. Yang terpenting untuk selalu jaga imun Anda, tubuh Anda, kesehatan ya, agar tetap prima menjalankan berbagai aktivitas yang akan Anda langsungkan di keesokan harinya. Ya, berikan apalagi saat perubahan cuaca yang terjadi ya, apalagi secara tiba-tiba seperti panas menjadi hujan atau sebaliknya, tentunya dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Ya, cuaca yang tidak menentu ini seringkali membuat daya tahan tubuh menurun, sehingga seseorang lebih mudah mengalami berbagai gangguan kesehatan. Ya, berdengar saat musim hujan atau lagi hujan deras, ya, udara yang lebih lembab dan perubahan suhu dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit seperti flu, batuk, pilek, demam, serta gangguan pernapasan. Ya, sementara itu cuaca panas dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan dan meningkatkan risiko yang namanya dehidrasi. Ya, berdengar untuk menjaga kesehatan, kita dianjurkan ya untuk menerapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan konsumsi makanan bergizi dan perbanyak minum air putih. Nah, sementara itu berdengar Anda dianjurkan juga untuk istirahat yang cukup ya, agar tubuh kembali bugar ya, memiliki waktu untuk pulihkan energi dan tentunya menjaga daya tahan tubuh Anda. Ya, selain itu pendengar, kebersihan diri dan lingkungan perlu Anda perhatikan ya. Untuk itu biasakan mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Ya, saat hujan pendengar, tentunya Anda bisa gunakan payung ya, atau jas hujan saat berkendara, dan segera mengganti pakaian yang basah agar tubuh tetap nyaman. Ya, jangan sampai untuk Anda yang lagi diguyup hujan ya, membuat baju Anda basah dan mau nggak mau Anda tetap pakai ya. Untuk itu Anda segera mengganti pakaian basah tersebut pendengar, agar tubuh Anda tetap nyaman dan kondisi imun tubuh Anda tetap kembali optimal. Nah, pendengar, apalagi kalau ketika cuaca panas, nah, masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas berat di bawah terik matahari dalam waktu lama. Anda bisa gunakan pakaian yang ringan dan nyaman, serta cukup minum untuk mencegah dehidrasi. Ya, jangan sampai untuk Anda di siang hari pendengar ya, cuaca lagi terik, Anda tidak merasakan haus, jangan sampai untuk Anda tidak minum air putih ya, karena ini bisa meningkatkan yang namanya risiko dehidrasi. Ya, berdengar, menjaga kesehatan saat perubahan cuaca ini sebenarnya dapat Anda mulai dari kebiasaan sederhana, yakni dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, serta perhatikan kondisi tubuh, kita dapat mengurangi risiko terkena penyakit akibat perubahan cuaca. Ya, berdengar, untuk itu perubahan cuaca tidak selalu dapat kita prediksi, tapi kesehatan dapat kita jaga dengan kebiasaan hidup yang lebih baik. Ya, sekian beberapa tips yang bisa kami bagikan untuk Anda pendengar di sore hari ini, terkait berapa tips yang bisa Anda lakukan ya saat perubahan cuaca. Selepas ini pendengar, masih kami hadirkan rangkaian musik dan informasi untuk Anda di Biak sore ini, hingga nanti jelang kami hadirkan untuk rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, berdengar, kami informasikan dulu untuk jelang penyampaian sholat Nabi pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Ya, pendengar, kami cukupkan dulu untuk rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat nabi pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian salat Nabi, buduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Julin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 18.48 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar rekam musim informasi masih akan kami hadirkan di malam hari ini. Dan selepas ini pendengar kami informasikan pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pada pukul 7 malam akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita gempa Papua di Relay Skorwil 1 Papua produksi RRI Biak. Ya, kami informasikan untuk Anda bisa langsung menyimak siaran langsung kami ya pendengar di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Ya, pendengar, kami informasikan kembali untuk penyampaian warta berita gempa Papua produksi RRI Biak akan kami hadirkan untuk Anda Skorwil 1 Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pada pukul 7 malam. Ya, selamat malam saja untuk Anda pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua. Dirilis Korwil 1 Papua, kita ikuti produksi RRI Biak. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 8 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan di Polres setempat. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan, RRI Biak.
2: Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya Sika pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor Senin 7 September 2026. Apel siaga Karhutla Polres Biak Numfor turut dihadiri para komandan satuan TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, BRIMOB, serta potensi SAR. AKBP Arjuna Wijaya mengatakan apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Karhutla dan wujud sinergitas semua pihak.
3: Pemda, masyarakat, semuanya, Pemnas kami jatuh satu-satu, kompak ketika ada Karhutla, ada Pemnas lain, kita siap untuk menangani hal tersebut. Ini momen yang bagus kita untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak.
2: Kapolres menambahkan hingga saat ini pihaknya telah mengamankan satu orang warga terkait dugaan pembakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa pekan terakhir. Warga tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan karena diketahui melakukan pembakaran pada lahan miliknya sendiri.
3: Nah, memang dia murni membakar lahannya sendiri. Belum, tapi sudah didik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan.
2: Berapa, Pak? Satu
3: orang saja.
2: Sementara Kepala BPBD Biak Numfor dan juga selaku Ketua Satgas Karhutla Biak Numfor, Lotien Senep, mengapresiasi semua petugas yang terlibat dalam pemadaman Karhutla selama ini yang terjadi di sejumlah titik.
4: Terus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang di Dori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya.
2: Apel gelar pasukan ditandai dengan pemeriksaan pasukan, peralatan, dan armada, baik roda 2, roda 4, hingga kendaraan water cannon.
1: Pemerintah Provinsi Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan dana studi akhir dan studi langka kepada 1.622 mahasiswa dari berbagai kota studi di Indonesia maupun mahasiswa luar negeri. Berikut laporan reporter Roni Hisage, RRI Wamena.
5: Oleh karenanya kita berharap supaya adik-adik ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
6: Total dana bantuan studi akhir yang diserahkan kepada 1.622 mahasiswa tersebut sebesar Rp20.007.500.000. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel pagi Senin 7 September 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menyatakan meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM Papua Pegunungan sebab pembangunan SDM orang asli Papua merupakan bagian dari leg spesialis daripada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kepada mahasiswa penerima manfaat, Gubernur John Tabo berharap agar mahasiswa benar-benar menekuni ilmunya dengan baik dan pulang dengan kualitas SDM yang mumpuni untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan dan tanah Papua umumnya.
5: Ini semuanya berawal dari dana otonomi khusus yang untuk memperuntukkan untuk putra-putri Papua yang sementara menuntut di dalam negeri, maupun lokal, bahkan luar negeri. Walaupun ada efisiensi anggaran, tetapi karena kami merasa ini bagian dari less spesialis dana otonomi khusus bagi orang asli Papua, kami tetap ini menjadi prioritas utama.
7: Oleh karenanya kita berharap supaya adik-adik ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
6: Sementara itu, mahasiswa studi akhir S2 Teknik Sipil Unas Giniata Buni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan, dalam hal ini Gubernur John Tabo dan wakilnya Onis Pahabol, yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM OAP Papua Pegunungan, yang mana komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan studi akhir tersebut.
8: Itu yang kami menyampaikan. Terima kasih banyak Bapak Gubernur, di mana-mana Tabo dan sampaikan bahwa selain visi yang baik yang akan tinggalkan untuk Papua Pegunungan, hari ini membuktikan bahwa Bapak juga tidak hanya legisi untuk pembangunan fisik, tetapi legisi untuk SDM. Itu yang kami bangga sekali kepada Bapak Gubernur, Bapak Gubernur.
6: Adapun jumlah bantuan yang diserahkan bervariasi sesuai jenjang studi dan studi langkah serta mahasiswa luar negeri, yaitu mahasiswa D3 dengan besaran bantuan Rp 8 juta per orang, S1 Rp 10 juta per orang, S2 Magister 20 juta, S3 Doktor Rp 25 juta, mahasiswa luar negeri Rp 25 juta per orang, mahasiswa kedokteran 30 juta, dan mahasiswa lisensi Rp 30 juta per orang. Roni Hisake, RRI Wamena.
1: LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Berikut laporan reporter Arnold Saudila, RRI Nabire.
9: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
10: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu seperti apa jika kami tanpa laut. Karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Laki-laki hanya 20 mungkin ya. Dan sehingga memang di RRI perempuan-perempuan tangguh. Terbukti saya di tempat kami ini sudah 1 tahun. Tapi alhamdulillah pada hari ini pembukaan untuk pangan murah dan donor darah. Dan kali ini juga tahap pertama untuk seleksi bintang radio. Itu bintang radionya siang jam 2. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan para mitra terbaik kami, terima kasih atas dukungannya terhadap RRI. RRI ada bersama-sama dengan masyarakat Nabire.
9: Sementara itu, Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
11: Di rumah sakit pasti ketika membutuhkan darah ini kita bingung nyari kemana-mana. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir tiap hari pasti ada yang datang minta dukungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi ya, pangan murah ini cukup kreatif juga untuk kita. Jadi saya pikir ini merupakan kegiatan yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak atas semua dari pekerja yang sudah membantu kita. Karena ini akan kegiatan ini. Kemudian kegiatan selain kegiatan ini ada beberapa kegiatan kita yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua LPP akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungan dari semua pihak.
9: Usai pembukaan, Kepala LPP RRI Nabire bersama Komandan Lanal Nabire, didampingi istri dan sejumlah perwira Lanal Nabire, meninjau stan gerakan pangan murah. Stan tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personel Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 10 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Merauke. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
12: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodaeral 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
13: Nanti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodaeral. Kita kan punya 14 Kodaeral termasuk 3 armada dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah, ya kan, di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan, termasuk mahasiswa, supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
12: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodaeral 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Pelatihan perahu fiber di Biak wujudkan kerjasama pemerintah Kabupaten Mambe Ramoraya dan Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
14: Kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber yang diikuti 17 warga Kabupaten Mambe Ramoraya resmi ditutup pada Senin 7 September 2026 di Aula UPTD LLK UKM Biak Numfor. Pelatihan berlangsung selama 12 hari sebagai wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mambe Ramoraya dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja serta UPTD LLK UKM Biak. Penutupan kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Mambe Ramoraya Robi Wilson Rumansara SPMH dan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Joni Domeng SOS MM, Kepala Dinas Sosial Mambra Muraya Lukas Senggi SMSI, serta Kepala UPTDL KUKM Biak Yalon Barek SIP. Bupati Mambra Muraya menyampaikan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pihaknya selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Bupati berharap masyarakat Mambra Muraya semakin mandiri dan mampu membangun dirinya dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan perahu fiber sangat strategis karena sekitar 80% wilayah Mambra Muraya mengandalkan transportasi sungai.
15: Bagi peserta ini sesuatu yang menjadi bekal modal masa depan mereka. Ini harus betul-betul dijaga dan ditindaklanjuti. Tentu sebagai pemerintah tidak sebatas ini. Ini merupakan tahap awal mereka mendapat latihan dasar terkait dengan pembuatan ini. Tapi terus ke depan pemerintah akan memberikan perhatian melalui pemberian modal sehingga terus ini dikembangkan. Ya, saya berharap melalui dinas sosial dipetakan dengan baik, kerjasama dengan dinas perindakop ini bisa kita lakukan. Walaupun secara bertahap untuk kelompok UKM yang ada, secara bertahap kita berusaha untuk terus mendongkrak keberadaan mereka sehingga lebih baik ke depan.
14: Sementara itu Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Mambra Muraya kepada Biak Numfor sebagai tempat pelatihan. Ia mengungkapkan di tengah kondisi refocusing anggaran yang menjadi tantangan bersama, justru disinilah momen bagi para pimpinan daerah untuk bijak mencari peluang agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Biak Numfor juga berkomitmen untuk berkunjung ke Mambra Muraya guna mempelajari potensi unggulan dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan bersama.
16: Ya, luar biasa sekali kebijakan lakukan Bapak Bupati Mambra Muraya karena kita tahu daerah Mambra Muraya ini hampir 80% ini transportasi sungai sehingga sangat tepat ketika ya masyarakat atau para pemuda dididik untuk bisa mengikuti pelatihan fiber dan bahkan mereka juga kita pastikan ke depan bisa membuat fasilitas atau memproduksi perahu-perahu fiber ini bahkan pasti akan lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini.
14: Sementara Raymond Tawani, salah satu peserta pelatihan, menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan ini.
17: Ya, harapan pemerintah Kabupaten Mambra Muraya bisa membantu kami dengan modal, sehingga kami juga bisa membuat pangkalan perahu fiber di Kabupaten Mambra Muraya, sehingga kami juga bisa membantu perekonomian di Kabupaten Mambra Muraya dengan perahu fiber yang nanti kami buat.
14: Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan antar kedua daerah, tidak hanya di bidang keterampilan dan vokasi, tetapi juga berbagai sektor lain demi kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
18: Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Bovendigul capai 133%, melebihi target awal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
19: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal yang ditetapkan. Kepala BPS Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelis yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru.
20: Jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu diketahui, kita sampai dengan hari ini dari total target 18.973 KK atau usaha dari prelis yang sudah diamanatkan ke kami, totalnya itu sudah tercapai sekitar 133%.
19: Menurutnya, capaian tersebut bukan berarti seluruh target telah ditemukan. Dari hasil pendataan sementara, presentasi objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita menjelaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Petugas pendataan lapangan masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan. Selain itu, setiap data yang dikumpulkan juga harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari petugas pengawas.
20: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya, karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan. Jadi prosesnya adalah pendataan disubmit oleh petugas pendata lapangan, lalu ada kegiatan evaluasi, pengecekan dan sebagainya, lalu di-approve oleh petugas pengawas. Nah, setelah di-approve ini baru akan muncul berapa jumlah sebenarnya.
19: Setelah seluruh proses tersebut selesai, BPS baru dapat memastikan jumlah objek yang ditemukan, tidak ditemukan, maupun objek yang mengalami perpindahan antar SRS. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% tersebut belum merupakan hasil akhir, karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
18: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan kepada 32 siswa dan 2 guru terdampak kebakaran, sekaligus membebaskan uang komite selama 1 tahun. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia, RRI Jayapura.
0: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan sembako, pakaian hingga dana tunai kepada 32 siswa dan 2 guru yang menjadi korban kebakaran. Bahkan sekolah juga membebaskan uang komite selama setahun kepada siswa tersebut. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, menyampaikan aksi kepedulian ini telah menjadi budaya rutin di lingkungan sekolah untuk membantu siswa dan guru yang tertimpa musibah. Dikatakan pembebasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga korban agar fokus pada pemulihan pasca kebakaran.
21: Kami berharap yang kami lakukan ini bisa meringankan, paling tidak mereka rasa empati ini bisa menenangkan mereka, dan kami juga memberikan bantuan baju seragam juga. Kemudian untuk uang komite kami bebaskan 1 tahun sesuai dengan arahan pimpinan juga. Jadi apa yang kami pikirkan dengan yang biar kami pimpinan sama, kita bebaskan untuk 1 tahun anak-anak ini tidak bayar, karena mereka pasti punya kebutuhan yang lebih penting lagi, yang banyak kebutuhan yang harus mereka siapkan. Jadi kita membantu meringankan dengan membebaskan mereka.
0: Sementara Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Batseba Itar, mengapresiasi kepedulian sekolah lantaran diakui musibah tersebut ada siswa dan guru ikut terdampak yang saat ini masih bermukim di tenda-tenda pengungsian.
22: Bantuan dari SMA ini merupakan hal yang sangat baik, dan ini merupakan bentuk kepedulian dari kepala sekolah, guru, TU terhadap siswa dan teman guru yang kena bencana kebakaran. Dan memang hal ini harus memang ada untuk menjaga kebersamaan kekeluargaan yang terjalin di SMA Negeri 2.
23: Itu masih ada nih.
22: Dan bentuk apa, kepedulian ini dapat menguatkan, memberikan kekuatan kepada anak-anak sekolah maupun kepada guru yang terkena bencana.
0: Selain membantu sembako, pakaian sekolah, hingga

0: Bendera DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik sekabupaten Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung Senin 7 September 2026 bertempat di Hotel Merpati Serui. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan konsolidasi partai hingga ke tingkat kampung sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Adam Arisoi, dalam arahannya berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar segera memperkuat kepengurusan partai hingga di tingkat ranting di setiap kampung.
1: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 1 tahun 2026 tentang kepengurusan pengurus distrik 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari SK keputusan inilah hari ini tanggal 7 September DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan untuk mengesahkan pengurus-pengurus di 17 distrik. Selanjutnya pengurus-pengurus di 17 distrik ini membentuk anak-anak ranting setiap kampung untuk mempersiapkan pemilu 2029.
0: Adam menegaskan Partai Golkar harus tetap kuat dan solid serta mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama bagi seluruh kader dan masyarakat. Menurutnya, pengurus Partai Golkar di tingkat distrik memiliki peran penting dalam melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kampung. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh struktur partai dapat berjalan dan bekerja secara efektif.
1: Pesan yang tadi saya sampaikan adalah Golkar harus tetap solid, kuat, mampu harus tetap cerah dan Yapen menjadi rumah. Hal-hal lain yang saya tekankan untuk teman-teman di distrik harus segera kembali ke distrik dan melakukan konsolidasi sampai ke kampung-kampung sehingga di saat DPD Golkar Kabupaten Golkar melakukan monitoring supervisi ke setiap distrik, kita sudah bisa menemukan kerangka kemenangan Partai Golkar dari tingkat bawah.
0: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas bagi pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus mendapatkan sejumlah materi berkaitan dengan penguatan organisasi dan konsolidasi partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen berharap melalui pelantikan dan penguatan kapasitas tersebut, seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekaligus memperkuat soliditas partai menuju pemilu 2029. Agus Tanawani melaporkan.
2: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Lah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Eredibia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua, produksi RRI Bia. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Kiki Arthur MTH dengan judul Mentalitas. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mengikuti.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPP RRI Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu. Kami bersyukur untuk segala kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersama dengan pendengar LPP RRI Biak dimanapun berada, kami mohon penerangan daripada Roh Kudus. Kami mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mampukan kami untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-30 hingga yang ke-33. Kitab Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-30 hingga yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa dalam konteks yang kita baca ayat 30 dari pasal 30 ini singa dijuluki sebagai raja rimba? Nah, kenapa dijuluki sebagai raja rimba? Dan bukankah ada yang lebih besar seperti gajah dan hewan-hewan lain? Nah, saat ini kita akan membahas tentang tema namanya yang menyangkut raja rimba ini. Kita melihat dari sisi mentalitas raja rimba. Ada banyak hal yang bisa dijadikan dasarnya. Kalau kita melihat kenapa singa dijadikan raja rimba. Singa merupakan yang terbesar ukurannya di antara 4 jenis panter yang menuntut suatu katakanlah jangkauan dan bahkan tempat yang tidak kecil, tetapi juga harus di padang yang luas dan tentu ada banyak makanan yang dia butuhkan, buruan yang dia butuhkan. Pendeta pernah ke kebun binatang di Surabaya dan kita bisa melihat satu ekor singa di situ dan luar biasa ya, dari panjangnya, dari ukurannya. Nah, ini merupakan kekaguman karena bisa melihat langsung, tetapi memang di dalam kandangnya ya. Beda kalau di luar, lebih menakutkan lagi. Nah, dengan berat yang bisa mencapai 250 kg dan panjang 2,7 meter, belum termasuk ekornya yang bisa mencapai 1 meter, bentuknya gagah dan dia berkarisma, otot-otot yang kokoh serta gigi yang sangat kuat dalam mengoyak mangsanya. Sehingga tidak pernah takut menyerang atau diserang. Meski harus menghadapi sekelompok hewan buas lainnya, singa juga dikenal sebagai pemangsa hewan-hewan berukuran besar. Nah, dengan data fakta seperti ini, singa tentu pantas mendapat predikat sebagai raja rimba. Nah, di dalam kitab Amsal yang kita baca, bahwa disebutkan sebagai yang terkuat. Dikatakan ayat yang ke-30, pasal 30, singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Berarti termasuk manusia juga. Nah, kalau kita membandingkan kisah singa ini, maka kita bisa bandingkan dengan kisah Daud dan Goliat. Kita sudah mengetahui mengenai cara Daud menghadapi masalah. Kali ini mari kita lihat dari sudut pandang yang lain, yaitu segi mentalnya. Dari kisah lengkapnya di dalam kitab 1 Samuel pasal 17,
Pendengar tahu bahwa Goliat beserta prajurit Filistin sudah 40 hari lamanya mengintimidasi prajurit Israel. Tidak satupun dari mereka berani maju, karena mereka sudah pasti kalah dalam segala hal. Prajurit Israel di sana bukanlah tanpa modal. Mereka tentu punya peralatan perang meski mungkin tidak secanggih tentara Filistin dan Goliat. Mereka juga pasti sudah punya pengalaman perang. Tapi pada kenyataannya mereka masih tidak berani maju menghadapi lawan, yaitu Filistin. Tidak demikian halnya dengan Daud. Ia masih sangat muda, belum pernah bertugas di ketentaraan, dalam sehari-hari hanyalah dipekerjakan sebagai gembala ternak ayahnya. Tapi ternyata Daud jauh lebih berani dibandingkan tentara Israel, bahkan raja pada waktu itu, yaitu Saul. Seorang Daud bisa mengalahkan keberanian sekelompok tentara Israel dan raja tanpa memiliki peralatan perang dan perisai yang baik atau yang bagus. Dan yang membedakannya dalam konteks ini adalah mentalnya. Sebuah mental yang didasarkan pada kepercayaan teguh kepada Tuhan, yang ia ketahui tidak pernah meninggalkannya. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa melihat sebuah sikap mental tidaklah bergantung dari kelengkapan peralatan yang dimiliki. Sikap mental tidak bergantung dari berapa banyak uang yang ada, kekuatan otot kita, keahlian, dan lain-lain. Ini yang masih sering dilupakan orang, dan banyak orang mengukur kekuatannya hanya berdasarkan faktor-faktor fisik. Sementara mereka mengabaikan sisi psikisnya. Maka tidak heran kita melihat banyak orang yang gagal bukan karena mereka tidak sanggup, atau kurang pintar, kurang skill, dan sejenisnya. Tetapi justru karena mental mereka yang lemah, daya juang yang rapuh, semangat yang gampang pudar, rasa takut akan kegagalan, mengukur kapasitas diri terlalu kecil dan cenderung memandang kepada besarnya masalah atau tantangan, seringkali membuat orang menyerah sebelum bertanding. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu kita memerlukan mental baja yang tidak kenal takut layaknya singa. Seperti yang dimiliki oleh Daud. Lewat Daud pula kita belajar bahwa mental yang kuat akan sulit dibangun dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Tetapi akan bisa tumbuh jika berpusat kepada Tuhan yang punya kuasa melebihi segalanya. Singa punya banyak hal yang bisa dikatakan sebagai raja rimba. Di awal pendeta sudah ulas hal tersebut. Tetapi apa yang disorot dalam Amsal 30 ayat 30 di atas, ternyata bukanlah dari segi kemampuan bertarung. Ketajaman gigi atau kuku bukan soal kegagahan atau karismanya. Tetapi ternyata diukur dari kemampuan mentalnya menghadapi tantangan. Inilah seharusnya yang menjadi gambaran tentang kita orang-orang yang percaya. Bagaimana agar mental kita bisa menjadi sekuat singa? Kita belajar dari Daud. Kita bisa belajar bahwa ia mampu memiliki mental itu karena mendasari dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangannya. Imannya mampu untuk melakukan hal-hal yang bagi orang lain mustahil untuk dicapai. Sebuah iman yang didasari kepercayaan teguh serta pengalaman akan pertolongan Tuhan yang pernah ia alami sebelumnya. Ada begitu banyak janji Tuhan yang berbicara mengenai pertolongan, kelepasan, belenggu yang menghambat, menjadi sumber kekuatan dan lain-lain yang seharusnya bisa membuat kita bisa hidup tanpa perlu merasa takut. Ada jaminan, penyertaan bahkan keselamatan yang menjadi bagian dari orang-orang percaya yang mengetahui dan melakukan firman Tuhan sebagai bagian dalam hidupnya. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan akal budi, daya pikir, hati, dan begitu banyak talenta. Bahkan Tuhan sudah mengatakan bahwa Roh-Nya sendiri berdiam dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6.
Kita diciptakan bukan sebagai pecundang, tetapi dikatakan sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Roma pasal 8 ayat 37. Bagaimana kita bisa dikatakan lebih dari pemenang? Masih dari Roma pasal 8 ada tertulis, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma pasal 8 ayat 28. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan bahwa bagi kita yang mengasihi Tuhan, Dia sudah berjanji untuk turut bekerja. Bukan untuk satu dua hal, melainkan untuk segala sesuatu. Bukan untuk hal sia-sia atau merugikan, melainkan untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah janji-janji ini seharusnya bisa membantu kita untuk mampu membangun mental sekuat singa? Daud bukanlah prajurit perang yang terlatih. Ia masih sangat muda dan tidak punya otot-otot tebal untuk berkelahi. Baju perang dengan topi tembaga pun terlalu berat bagi ukuran tubuhnya. Kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 38 dan 39. Tetapi mental Daud yang kuat dan berani itu adalah bagian yang sangat penting untuk kita pelajari. Seberani singa dan sekuat singa tentunya. Terbukti bahwa mampu melebihi segala perlengkapan perang, pengalaman bertarung, dan persenjataan yang dimiliki pasukan Israel. Dengan mental yang kuat yang disertai iman seperti Daud, maka tentulah kita mampu untuk mengalahkan hal-hal yang coba menghalangi, merintangi, dan bahkan memperlambat untuk kita maju. Daud mampu mengalahkan Goliat hanya dengan memakai batu lontar atau umban yang sederhana. Jika Daud bisa, kita pun bisa. Karena kita memiliki Tuhan yang sama yang kita imani. Hari ini mungkin kita tidak berhadapan dengan raksasa Goliat dengan perangkat perang lengkap seperti itu secara fisik. Tetapi ada banyak Goliat-Goliat yang harus kita hadapi, seperti masalah-masalah besar yang harus membutuhkan konsentrasi dan juga pemecahan dan solusi. Berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Sebuah mental atau sikap pemenang yang berakal dan berpusat pada Tuhan akan selalu mampukan kita untuk melewati semuanya, mengatasi kemustahilan dan keluar sebagai pemenang. Apa yang menjadi masalah kita hari ini, pendengar? Pendeta mau katakan bahwa kita tidak perlu takut. Itu tidaklah pernah bisa lebih besar dari kuasa Tuhan. Jika masalahmu hari ini adalah karena sakit, karena ekonomi, oleh karena dikhianati dan sebagainya, semua persoalan-persoalan itu tidak lebih besar dari Tuhan. Tuhan tahu caranya. Ada lagu yang sering kita nyanyikan di situ. Di dalam akhir-akhir ini, pendeta mendengar seperti ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, ini adalah penggalan kalimat-kalimat dari satu lagu yang mau menceritakan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Kalau pendengar dalam keadaan sakit hari ini, dalam keadaan kesusahan, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Cuma waktunya adalah waktu dalam otoritas Tuhan. Dan dalam menanti waktu itu, maka kita harus berserah. Kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dan sampai kalau kita sudah, contoh kalau misalnya kita sakit, sudah berobat ke dokter, kita masih ke
katakanlah ke dukun-dukun atau ke orang-orang yang kita anggap lebih hebat. Nah, berarti kita kurang meyakini akan kuasa Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, tetapi ingat, dalam kebenaran. Karena itu, Tuhan bisa memakai para dokter, para medis, bahkan orang-orang tua yang punya, katakanlah, doa-doa yang istimewa, yang saya mau katakan di sini bahwa perhatian, kasih sayang dapat menyembuhkan. Kadangkala sakit itu muncul karena perasaan, mungkin terluka dan sebagainya. Oleh karena itu, tetaplah kuat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perbaiki mental kita, tetap bersandar pada Kristus. Semua yang kita kerjakan harus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pendeta percaya para pendengar dimanapun berada akan memahami bahwa kita kuat karena Tuhan. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu yang singkat ini. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Ajarkan kami dalam satu bagian konteks firman Tuhan, belajar dari seekor hewan yang bernama singa, dan ditampilkan bahwa itu juga mirip dengan seorang tokoh dalam kitab suci, yaitu Daud. Kecil tetapi pemberani, punya mental yang kuat, melawan beruang, melawan singa, dan bahkan melawan Goliat yang gagah perkasa. Oleh karena itu, kami percaya bahwa firman yang tertulis adalah bagian dari kisah narasi sejarah yang kami imani. Tuhan ada dalam sejarah dan melampaui sejarah itu. Tuhan ada pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan Tuhan. Saya berdoa bagi pendengar dimanapun berada, Tuhan memberkati, dan biarkanlah kehidupan mereka boleh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka yang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Baik mereka di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan memakai para medik, para dokter untuk memeriksa dan bahkan memberikan resep dan perawatan yang sesuai dengan penyakit yang ada. Saudara-saudara yang mendampingi juga Tuhan berkati. Keluarga yang mendoakan, hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir di situ untuk mendoakan, biar Tuhan berkati supaya kesembuhan berlaku bagi saudara-saudara kami, para pendengar yang sakit. Mereka yang ada di rumah masing-masing, biarlah Tuhan yang menolong, menopang, kasih sayang dari orang tua, dari keluarga, dari saudara bersaudara, akan juga mampu memberikan keringanan dan bahkan juga menolong dalam proses kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur karena keadaan di Biak boleh berangsur-angsur pulih sejak kekeringan beberapa waktu yang lalu. Tuhan sudah menjawab segala permohonan-permohonan kami. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah mengontrol cuaca yang ada. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa pimpinan karyawan LPPR Biak, Tuhan berkati dalam mereka mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Pemerintah, baik negara, pemerintah daerah kami, Tanah Papua, bahkan juga di Kabupaten Biak Numfor, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, seluruh OPD, Tuhan memberkati supaya mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami percaya bahwa kebangkitan ekonomi akan terjadi di Biak Numfor dan sekitarnya, dan kami akan merasakan kesejahteraan oleh karena berkat Tuhan yang dicurahkan di tanah ini. Inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari Gereja Tabernakel di Tanah Papua, Jemaat Veritas, Tuhan memberkati, Shoima Kasumasa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak dengan judul Mentalitas, disampaikan langsung oleh Pendeta Dr. Kiki Arthur MTH. Selamat malam kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Baik, pendengar, satu lagu terhubung dari Sydney Mukhede mengakhiri kebersamaan kita di Biak Sore Ini, edisi Selasa 8 September 2020. Ya, pendengar, saatnya saya ini pamit dari ruang dengar Anda mengakhiri kebersamaan kita di Biak Sore Ini, dan selepas ini rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di Biak malam ini dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di program Biak Malam Ini. Mewakili Biak Malam Ini akan kami hadirkan dulu untuk satu sandiwara radio. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Biak malam ini. Biak Robine.
1: Mohon tenang bapak-bapak, ibu-ibu, antriannya satu persatu ya. Data ini kita sesuaikan dengan data pusat.
2: Selamat siang Ibu Lisa.
1: Selamat siang Bapak.
2: Saya Henok, saya mau ambil paket sembako.
1: Oh iya Bapak Henok, Bapak ini masuk kategori penerima tahap 1. Tanda tangan di sini Bapak, lalu bisa langsung Bapak ambil di gudang belakang.
2: Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu Lisa.
1: Iya, sama-sama Bapak.
2: Sangat membantu sekali.
3: Ibu Lisa, Ibu Lisa, coba lihat sapu nama dulu. Kenapa Pak Henok dapat duluan? Sementara sapu nama tak ada.
1: Mama Foni, Mama Foni bisa antri ya. Kita semua ini ada gilirannya.
3: Ah, tidak bisa. Saya sudah antri dari pagi baru. Macam sapu nama terada dalam data itu. Sementara Pak Henok dia sudah dapat beras dan gula. Ini teratur sekali.
1: Mama Foni sabar ya. Data ini bukan kita yang atur. Ini semua dari pusat.
3: Ah, tidak bisa. Mana Pak Kades? Mana Pak Kades?
4: Ba, Mama Foni. Mama Foni kenapa ini? Masuk sini. Mama Foni, jangan buat keributan di depan warga. Bu Lisa bisa tolong tenangkan warga di luar.
1: Iya, baik Pak Kades.
4: Silahkan duduk Mama Foni. Baru Mama Foni bisa ceritakan baik-baik. Ini ada masalah apa dengan bansosnya?
3: Masalah? Bapak tanya masalah apa? Masalahnya adalah ketidakadilan. Saya tidak pernah dapat jatah bansos. Padahal saya ini layak terima bansos juga.
4: Mama Foni, pembagian ini bukan wewenang penuh dari desa. Tong juga ini hanya menyalurkan dana bansos dari data pemerintah pusat. Ada kriteria dan kuota yang harus kita ikuti.
3: Ah, tipu sekali. Kriteria apa Pak Kades? Saya lebih miskin daripada Pak Cihenok dia. Saya punya rumah saja, masih semi permanen. Motor saya masih kredit. Sementara Pak Cihenok dia punya kontrakan itu satu pintu. Kenapa dia bisa dapat?
4: Sabar Mama Foni. Data kemiskinan itu diukur dari banyak faktor. Pendapatan per bulan, jumlah tanggungan listrik yang digunakan.
3: Ah, tipu sekali. Itu semua kelam-kelam Pak Kades saja tuh. Bapak pilih kasih karena Pak Cihenok dia bantu-bantu Bapak di acara desa tuh. Saya tahu, Bapak kada main data itu.
4: Mama Foni pun cara itu dijaga. Saya ini bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau Mama Foni tidak terima, silakan lihat data pusat. Bukan salahkan kami yang di lapangan.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga kampung ini. Bapak bisa saja ubah data itu. Bapak makan uang rakyat.
1: Sebelum Mama Foni datang marah-marah ke sini, Mama Foni sudah kumpul berkat persyaratan mendapatkan bansos. Dan Mama Foni juga sudah pastikan data-data Mama Foni lengkap dan benar atau belum.
3: Memangnya dapat bansos itu harus kumpul berkas-berkas persyaratan kah itu dulu kah?
1: Iya Mama Foni, semua masyarakat itu harus kumpul berkas persyaratan untuk mendapatkan bansos. Kalau Mama Foni tidak kumpul, bagaimana caranya di pusat tahu kalau Mama Foni itu ternyata masyarakat kurang mampu?
3: Pantasan, selama ini saya tidak pernah dapat bansos.
4: Iya Mama Foni, saya kira Mama Foni datang marah ke sini karena sudah lengkapi berkas. Ternyata belum pernah kumpul berkas.
1: Mama Foni, ini saya jelaskan ya persyaratan untuk mendapatkan bansos. Persyaratan yang pertama itu, Mama Foni harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, Mama Foni memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, Mama Foni terkategori sebagai masyarakat tidak mampu. Yang keempat, Mama Foni bukan ASN, Polri, atau tentara. Dan yang terakhir itu, Mama Foni terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Data Mama Foni itu harus tercatat dalam database DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS merupakan basis data yang berisi informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi begitu Mama Foni.
3: Oh, jadi begitu ya Ibu Lisa. Terima kasih informasinya Ibu Lisa. Nanti besok saya urusakan di Dinas Sosial persyaratannya.
1: Iya Mama Foni, sama-sama. Biar Mama Foni juga bisa dapat bansos seperti masyarakat yang lain.
3: Sabar tahu jadi. Saya minta maaf sama Pak Kades dan Ibu Lisa. Karena saya sebuat keributan di Balai Desa baru. Saya sumarah-marah terjelas juga.
4: Iya Mama Foni, tidak apa-apa. Lain kali kalau ada masalah itu, tong bicarakan baik-baik. Terus tong cari jalan keluarnya sama-sama, biar tidak terjadi seperti itu lagi.
1: Sama-sama Mama Foni. Jangan lupa ya, urus berkasnya di Dinas Sosial biar terdata di pusat, dan Mama Foni bisa dapat bansos seperti masyarakat lain juga.

Jadi pendengar, kisah ini kita jadikan sebagai edukasi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya data yang akurat, transparansi, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak untuk mewujudkan keadilan sosial. Sekian Sandiwara Radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat. Dari mahasiswa praktikisi Pepis Biak, para pemain, Habil Saben sebagai kepala desa, Waoden Nuralisa sebagai petugas Bansos, Henok Marandov sebagai warga desa, Fonirina sebagai warga desa, penulis naskah dan editing mixing, Waoden Nuralisa. Sampai jumpa di lain cerita. Okay.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI, sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi, saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20, gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta, dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu, masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya?
16: Betul.
14: Dialihkan ke kuota haji khusus, ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500,
16: okay.
14: Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Yakut
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, Pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakis uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau.
29: Suara mesin ini
20: RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi

0: serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attacking.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: In the air, and you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game, and I watched their game against Mongolia, also for Japan, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size, but you know, they have high level players, import, they got an old B-League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Di mana pun Anda berada, terima kasih Anda dengarkan Pro 1 RRI Biak pada malam hari ini. Saya Mary Mai kembali hadir menemani malam Anda semua pendengar di acara Golden Memory pada malam hari ini ya. Ya, selamat malam untuk semuanya. Selamat mendengarkan lagu-lagu memory. Dan untuk Anda yang mau request lagu, silakan Anda bisa bergabung dengan saya Mary Mai di sini di ketinggian frekuensi 96,1 MHz ya. Ya, untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di 08225163461. Selamat malam untuk semuanya dan selamat bergabung di acara Golden Memory pada malam hari ini. Satu dari Black Brothers. Ya, kita kembali dengan kenangan dan kerinduan.

Aku hidup sendiri tanpa kawan lagi ya, yang pasti kita tidak ingin sendiri. Kalau yang sendiri ya terpaksa harus punya teman juga ya. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Biak di acara Golden Memory pada malam hari ini. Saya Mary Mai kembali hadir menemani Anda semua dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Biak melalui RRI Digital dan juga di FM 96,1 MHz. Oke, saya sapa dulu ada Bung Thomas Inekep. Selamat malam Mbak Mary. Salam hormat dari Lembah Dingin Dernavi. Biak Utara nih ya. Oke, malam baik buat dong semua yang ada di Biak Utara yang malam hari ini lagi dengarkan Pro 1 RRI Biak. Halo Bung Heri Adur APM dari Kampung Dasdo Distrik Andai, wow Andai. Yo, malam baik, menyapa, selamat malam, selamat bertugas kakak. Tuhan berkati, terima kasih. Tuhan juga berkati dorang yang ada di sana. Iya, selamat malam dorang yang ada di jalur-jalur Biak di bagian utara Pantura. Selamat malam untuk dong semua. Ya, malam buat kakakku tersayang ada kakak Bin Abrui di seputaran Yafdaska atau Numfor nih. Malam kakak dan keluarga di sana, selamat menikmati malam yang dingin ya. Wow, hari ini hujan yang turun sejak sore tadi dan terasa dingin hingga malam hari ini ya. Ya, dan kalau dingin-dingin begini, yang pasti kita semua bercengkrama di dalam rumah, tidak ada yang keluar. Berkumpul bersama keluarga sambil dengarkan RRI Pro 1 Biak ya. Ya, saya juga menyapa untuk Anda yang masih terus dengan aktivitas rutinitas Anda di malam hari ini. Selamat malam untuk dong semua. Selamat menjalani aktivitasnya di tempat aktivitas, tempat usaha-usahanya. Selamat malam. Ya, hari ini dan bulan ini kita nikmati hujan ya. Biasa, hujan berkat. Baik, selamat malam untuk orang yang saat ini lagi bertugas di pos-pos penjagaan. Nah, ya, selamat malam dan selamat menjalankan tugas. Sukses untuk dong semua. Saya nantikan untuk orang yang mau bergabung langsung di pesan telepon ya di 0822-5163-4612. Oke, selamat malam buat orang yang ada di arah-arah pantai utara. Selamat malam buat dong semua. Selamat beristirahat di

Pesona Herawati ya, dari Black Sweet yang dinyanyikan kembali ya di musik arrangement yang terbaru juga ini ya. Ya baik, pendengar, masih di acara Golden Memory pada malam hari ini ya, lagu-lagu kenangan kami hadirkan untuk Anda semua. Oke. Selamat malam buat Bung Thomas Inekep, Mbak Mary, boleh request lagunya Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu. Wow, kalau hujan-hujan begini mungkin dong rindu kah? Tapi gak boleh benci ya, harus rindu. Entah mengapa ya pendengar, seiring bertambahnya usia ya, kita semakin sering menoleh ke belakang. Nah ini, dengan cuaca yang begini, ada kehangatan di masa lalu yang seolah tidak tergantikan di masa kini ya pendengar. Ya, orang dewasa cenderung senang mendengarkan lagu-lagu pernah hits di zaman mudanya dulu ya. Ya, ketimbang mendengarkan lagu-lagu baru ya. Ya, terkadang kita suka menelusuri diri melalui foto, video masa kecil, remaja yang membawa ke rasa hangat di dalam hati. Nah, justru senang dengan aktivitas reuni ya. Ya, dengan teman-teman lama semasa sekolah ataupun kuliah. Nah, bagi kita membicarakan bagian dari memori menyenangkan di masa kecil dulu ya, kenangan dulu menjadi momen yang sangat membahagiakan yang bisa diceritakan kepada generasi muda selanjutnya. Ya, pendengar, nostalgia dalam kacamata psikologi barat ya di awal 20-an dianggap sebagai gangguan psikiatri ya, yang ditandai dengan gejala insomnia, kecemasan, kesedihan. Lalu pada pertengahan abad 20-an terjadi pergeseran makna dari nostalgia itu sendiri, yaitu keinginan untuk kembali ke fase masa lampau kehidupan seseorang. Nah, tetapi masih tetap masuk ke dalam kategori gangguan depresif kompulsif. Kemudian nostalgia ini diturunkan lagi menjadi varian depresi yang ditandai dengan munculnya rasa kehilangan, kesedihan, serta kerinduan, atau dibilang dalam bahasa seberang itu apa namanya nih? Homesick. Kita semua pasti mengalami itu ya, saya, Anda, kita semua mengalami hal yang telah disebutkan tadi. Nah, baru pada akhir 20-an, studi lebih lanjut menunjukkan bahwa nostalgia dan kerinduan memiliki makna yang berbeda. Apa sih kerinduan atau homesick ini? Lebih banyak terjadi pada remaja akhir yang mengalami kecemasan saat mulai hidup terpisah dari orang tua ya. Sementara nostalgia ini bisa terjadi hampir semua tahapan usia, dari berbagai lintas budaya stakeholder. Kemudian didefinisikan nostalgia sebagai kerinduan sentimental terhadap masa lalu seseorang.

dengarkan bersama. Oke, kita langsung saja ke lembah sungai sana, ke arah-arah utara. Ya, mungkin sudah hujan ke belum nih ya. Selamat malam untuk dong semua yang ada di arah-arah utara.

0: mataku menangis. Mataku menangis, hatiku pun juga bisa menangis loh. Iya, itulah kata Rati Purwasi dengan lagunya Benci Tapi Rindu. Wow, benci tapi rindu nih. Ya, kita bilang hubungan kita udah selesai ya. Sudah selesai, benci tapi rindu. Sudah selesai ya. Tapi lagu-lagu di HP kita masih yang itu-itu saja. Masih ada Kasih Slow di pagi hari, Pamit Waktu Tidur Malam. Bahkan kadang kita cuma lagu-lagu yang biasa-biasa saja. Nah, pendengar, kalau kita melihat bahwa lagu-lagu ya kadangkala membuat kita terjebak dalam emosional kita masing-masing ya. Setiap lirik jadi pengingat, seperti kata Rati Purwasi tadi, benci tapi rindu. Ya, jadi kalau kita mendengarkan lagu itu, setiap lirik jadi pengingat untuk kita. Bukan cuma nadanya yang menyentuh, tapi karena kita pernah ada di momen itu ya. Siapa yang tidak mengalami momen itu? Anda dan saya pernah mengalami momen itu ya. Ya, akhirnya lagu nostalgia ya jadi seperti pintu rahasia kita ke masa lalu. Ya, kita tidak bisa cerita kepada siapa-siapa, tapi kita bisa dengarkan lagu itu dan kita bisa merasakan lagu itu setiap lirik lagu itu ya. Ada kenyamanan dalam rasa sakit yang dikenal, terdengar aneh ya lagu-lagu dan liriknya itu, tapi kadang kita memilih tetap merasa sedih karena itu sudah familiar. Padahal bisa jadi kita cuma takut melangkah ke masa depan. Nah, terus bagaimana tipsnya? Ya, pendengar, jangan cuma kita delete aja ya. Tapi kita kurangi, tidak harus langsung buang semua lagu-lagu galau ataupun lagu-lagu nostalgia. Tapi perlahan kita ganti juga dengan lagu-lagu yang bisa membuat kita merasa lebih baik ya. Oke, kita bikin daftar lagu yang mewakili kita sekarang ya. Belajar ikhlas, berani melanjutkan hidup. Dengarkan itu lebih sering. Oke, coba kita temui penelpon kita. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di sana?
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Ini kayaknya dari luar Biak nih, luar Papua.
1: Ini dari Erik Palembang.
0: Erik di Palembang. Oke. Apa kabar Bung Erik di Palembang?
1: Baik.
0: Baik Bung Erik. Silakan Bung Erik.
1: Iya. Putarin lagu Merantau dari Titik Sandora.
0: Merantau dari Titik Sandora.
1: Iya, mengingatkan kembali kampung halaman.
0: Palembang ya.
1: Ya udah ya. Salam dari kejauhan.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih.
1: Salam dari kejauhan. Dalam genggamannya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih buat sahabat kita, pendengar kita ya dari Palembang yang sudah bergabung di pesan telepon malam hari ini. Sama-sama kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu buat Bung Erik ya di Palembang, dan juga pendengar kami yang ada di RRI Digital yang saat ini mendengarkan. Ya, pendengar, pernahkah kita mendengar sebuah lagu lalu tiba-tiba kita teringat kenangan masa lalu, atau masa kecil, sekolah, atau momen bersama orang-orang tersayang? Kita semua mengalaminya saat ini. Bukan masa lalu saja, tetapi saat ini kita mengalaminya ya. Sensasi nostalgia sering datang tanpa kita duga dan terasa begitu kuat. ternyata ada alasan ilmiah mengapa musik lama bisa membuka kembali lembaran memori yang begitu jelas untuk kita. Seperti lagu-lagu nostalgia pada malam hari ini.

jauh di sana. Apalagi kita berada jauh di perantauan, ya. Semoga dengan lagu-lagu nostalgia ini membawa kita akan kerinduan kampung halaman. Satu dari Titik Sandora.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pendengar, tak terasa RRI sudah memasuki usia ke-81 tahun, sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Biak akan selalu menemani Anda pendengar di mana saja berada. Selamat malam buat Bung Andreas Kapisa yang malam hari ini lagi monitor Xiaomi. Selamat malam buat Mike dan semua di sana. Selamat mendengarkan lagu-lagu nostalgia bersama Pro 1 RRI Biak.

satu tembang nostalgia yang sudah membawa kita ke menit 29 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Pendengar, meskipun tidak semua hal di masa lalu berisi pengalaman menyenangkan ya, tapi ketika kita sedang bernostalgia, biasanya kita bakal cenderung diingatkan dengan berbagai memori atau kejadian positif yang dulu pernah kita alami dengan hadirnya lagu-lagu nostalgia di malam hari ini ya. Ya, baik pendengar, masih dengan lagu-lagu nostalgia Pro 1 RRI ya. Satu dari Lex Trio dengan lagunya Surat Terakhir ya. Kayaknya ini lagu yang terakhir nih ya. Oke, selamat malam buat semuanya.

Baik, pendengar, tak selamanya diam itu emas ya. Satu lagu tembang kenangan yang baru saja dilantunkan oleh Komjelpol ya. Komjelpol Dr. Andes Paulus Waterpol MSI dengan lagu kenangannya tak selamanya diam itu emas. Ya, pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia, Biak. Ya, selamat malam buat orang semua yang malam hari ini masih monitor Pro 1 RRI Biak di mana saja berada. Awin Kamam, Insos Kabar, naik orang semua. Kembali lagu-lagu daerah Biak saya hadirkan menemani malam Anda semua. Supiye Naiwa, selamat malam buat orang semua di mana saja berada.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kabupaten Biak Numfor telah menerima penghargaan Adipura untuk kota terbersih di Indonesia sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bahkan kehadiran komunitas Rumawa Biak atau masyarakat peduli lingkungan hidup di Biak turut merangkul generasi milenial untuk melakukan aksi positif bersih-bersih lingkungan, salah satunya dengan melibatkan lingkungan sekolah. Diharapkan kehadiran komunitas ini dapat memotivasi pemuda dan remaja di Kabupaten Biak Numfor menjadi pahlawan lingkungan yang tidak hanya mempunyai visi dan misi, namun juga energi dan berani memberikan solusi untuk kemajuan negeri ini dengan menjaga lingkungan tetap asri. Biak malam ini, Biak Robine.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan lagu-lagu daerah Biak yang kami hadirkan khusus di acara Pesona Nusantara pada malam hari ini. Terima kasih masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Mendengar, saat sekarang sudah pukul 23 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik mendengar, lagu-lagu malam kembali temani suasana malam Anda semua di mana saja Anda berada.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan,

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAP dengan pesan hari ini.

Dengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Biak yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Selasa 8 September 2026 dari pukul 5 pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mary Mai dan juga kru teknik mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah dan kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Biak menjumpai Anda pagi ini edisi Rabu 9 September 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan terimalah salam kami, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, bersama kami inilah Prosater RI Wia, kembali hadir menemani aktivitas Anda untuk hari ini di hari Rabu 9 September 2026. Kami yang bertugas pagi ini saya Amanda Loli dan operator teknik Bung Esra yang akan menemani nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan mengawali jumpa kita pagi ini ke ruang dengar Anda, kami hadirkan Lentera Hati Kristen, rangkaian lagu-lagu rohani akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik pendengar Rumah Kristiani, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 6 penyampaian buletin berita daerah Biak.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin berita daerah Biak. Berita pertama, Festival Budaya Biak tahun 2026 angkat tema Melanesia mulai digelar pada November mendatang. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata mulai mempersiapkan Festival Budaya Biak tahun 2026 dengan mengusung tema Festival Budaya Biak Melanesia dan akan digelar pada 17 hingga 21 November mendatang bertepatan Hari Kebudayaan Nasional. Perbedaan festival tahun ini adalah keterlibatan peserta dari rumpun Melanesia, yakni perwakilan dari NTT, Maluku, dan Maluku Utara, termasuk safari undangan juga dilakukan ke daerah-daerah tersebut. Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor, Irfak, mengemukakan untuk menarik peserta internasional, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Robarar Kapisa telah bertemu langsung para anggota DPD RI, DPR RI, dan MPR RI dari daerah pemilihan Papua untuk berkenan membantu menghubungi negara-negara Pasifik. Menurutnya, jika negara-negara Pasifik belum sempat hadir dalam jumlah banyak, panitia mengundang duta besar perwakilan juga akan digelar high level meeting untuk rumpun Melanesia membahas perkembangan budaya dan konektivitas penerbangan.
2: Untuk acara-acara sendiri, tentunya kurang lebih sama seperti Festival Budaya Biak di tahun 2025. Hanya tambahannya itu tadi, tambahannya adalah karena kita membina Melanesia, jadi kita mengundang teman-teman dari rumpun Melanesia untuk datang juga nantinya dengan budaya dan adat istiadat mereka. Selain itu juga mungkin UMKM-nya mereka, sifatnya tentang budaya dan lokal-lokal mereka sana, harapan kita mereka bisa bawa ke Biak ini nanti.
1: Irfak menambahkan dukungan juga datang dari Dubes Sisel yang telah mengkonfirmasi siap membantu koordinasi dengan negara-negara Pasifik. Bahkan beberapa inovasi baru juga disiapkan dengan menargetkan rekor muri dengan 1.500 orang bermain ukulele secara bersamaan. Rekor sebelumnya sekitar 1.200 orang. Selain itu, ada lomba drum band etnik dengan peserta memakai pakaian adat Papua. Promosi festival sudah dimulai sejak Agustus lalu di Festival Lembah Baliem, Festival Kopi Jayapura, dan media sosial, sehingga pemerintah daerah berharap festival ini mampu memperkuat identitas Biak sebagai pusat budaya Melanesia.
0: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara selama 6 bulan segera dibayarkan. Tri Rian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan TPP atau tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara ASN untuk 6 bulan ke depan akan dibayarkan dalam pekan ini. Pembayaran TPP tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak ASN sekaligus mendorong peningkatan disiplin dan kinerja aparatur. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra saat memimpin apel pagi bersama ratusan ASN Senin 7 September 2026 mengatakan pembayaran TPP untuk 6 bulan berikutnya hingga Desember 2026 akan dilakukan secara bertahap setiap 3 bulannya dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi ASN. Ini
4: nantinya per tiap 3 bulan. Hanya ada sejumlah persyaratan yang wajib kita penuhi. Pertama menyangkut absen. Teman-teman harus ingat bahwa TPP ini diberikan bagi mereka yang memang benar-benar bekerja. Oke, tidak apa-apa, 6 bulan ini anggaplah ini stimulan untuk kita semangat menuju ke 3 bulan atau 6 bulan berikut. Ya, kita komitmen ya.
3: Ini menegaskan bahwa pemberian TPP harus berjalan seimbang dengan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat evaluasi terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai sebagai salah satu dasar dalam pemberian TPP. Salah satu instrumen pengawasan yang akan digunakan adalah penerapan tanda tangan elektronik atau TTE. Sistem tersebut dinilai penting untuk memastikan kehadiran dalam pelaksanaan tugas ASN dapat dipantau secara akurat serta mengurangi praktik administrasi manual. Bupati meminta seluruh OPD memastikan pelaksanaan.
4: Jadi yang tidak kerja tidak perlu dibayar TPP. Alat kontrolnya adalah absen, TTE, tanda tangan elektronik. Jadi kalau sudah TTE jalan, tidak ada lagi yang manual-manual, sudah nanti pun rekap satu kali terhadir setiap bulan langsung main tanda tangan terus. Ingat kepala-kepala unit satuan kerja, ingat bagian ini. Kalau Bapak Ibu tidak mampu, ya saya sudah kasih tahu, ini sudah 2 tahun jadi bebas untuk rotasi-rotasi.
3: Bupati berharap pembayaran TPP sekaligus penegakan disiplin ASN dapat menjadi momentum untuk meningkatkan tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Biak.
0: KPPN Biak gelar FGD Forum Konsultasi Publik serta beri penghargaan Satker Berprestasi. Ririn Arini melaporkan.
5: KPPN Biak menggelar kegiatan FGD Forum Konsultasi Publik FKP sekaligus pemberian penghargaan kepada satuan kerja di wilayah kerjanya. Berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara, Biak Numfor, Senin 7 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan serta stakeholder wilayah kerja dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Kepala KPPN Biak, Bagus Ardianova, dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan FKP merupakan amanat undang-undang sebagai wadah menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas layanan KPPN Biak melalui aspirasi, usulan, dan masukan dari para pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang berkeadilan sebagaimana ditegaskan dalam Permenpan. Bagus Ardianova juga menyampaikan bahwa indeks kepuasan layanan KPPN Biak pada tahun lalu mencapai nilai 4,7 dari skala maksimal 5 dan masih terus berupaya mencapai perbaikan berkelanjutan.
6: Lebih lanjut di dalam Permenpan itu ditegaskan bahwa pelaksanaan forum FKP ini sebenarnya yang paling utama adalah melaksanakan layanan yang berkeadilan. Jadi pemberi layanan itu mendapatkan masukan atau aspirasi, kemudian sama-sama diukur melalui survei pelayanan yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai pemberi layanan publik sudah melaksanakan aspirasi Bapak Ibu semua atau masukan Bapak Ibu semua, kiranya berkenan memberi indeks kepuasan yang maksimal. Jadi kami ketika melaksanakan ini juga harus lapor ke kantor pusat, diteruskan juga nanti mungkin endingnya ke Menpan ya. Dengan standar indeks kepuasan maksimal 5, kita mendapatkan nilai berapa.
5: Dalam kegiatan tersebut, KPPN Biak turut memberikan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi di wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori pada semester 1 tahun 2026. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait dengan pelayanan publik KPPN Biak serta penandatanganan berita acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tahun 2026. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi diskusi terbuka di mana para peserta menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan demi peningkatan kualitas pelayanan keuangan negara di wilayah Biak Numfor dan Supiori.
0: Kepala SMA Negeri 1 Biak apresiasi dukungan orang tua siswa melalui komite merenovasi sarana dan prasarana serta pengadaan fasilitas pendukung pendidikan. Roni Lololuan melaporkan.
1: Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir menyampaikan apresiasi kepada pengurus komite sekolah periode 2025-2028 atas perubahan signifikan dalam renovasi sarana dan prasarana serta pengadaan fasilitas pendukung pendidikan. Menurutnya, seluruh perbaikan dilakukan demi keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Biak. Bahkan keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama kolaborasi antara komite, orang tua peserta didik, dan para dewan guru. Kepsek Rudolf Randongkir mengakui pengurus komite bersama orang tua siswa terlibat langsung dalam kegiatan renovasi dan pembangunan di lingkungan sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi peserta didik. Adapun pengadaan yang sudah dilakukan antara lain satu unit drum band dan baju tarian Yosim Pancar, semuanya merupakan hasil dukungan orang tua melalui komite sekolah, termasuk pembangunan pagar halaman sekolah, perbaikan keramik yang tidak layak, plafon dan rehab toilet siswa agar lebih layak digunakan.
7: Kami selaku Kepala SMA Negeri 1 Biak menyampaikan apresiasi penghargaan yang sebesar-besarnya bagi pengurus komite SMA Negeri 1 periode 2025-2028 yang mana telah banyak melakukan perubahan di SMA Negeri 1 terkait dengan ketersediaan dan membantu pihak sekolah dalam merenovasi sarana dan prasarana ini demi keamanan dan kenyamanan semua proses belajar mengajar. Ini semua atas dasar dukungan dan kerjasama kolaborasi dari pihak komite bersama dengan pihak orang tua seluruh peserta didik untuk melakukan berbagai hal terutama dalam merenovasi sarana dan prasarana di lingkungan SMA Negeri 1. Ketika pembangunan sarana dan prasarana memadai, maka seluruh proses belajar mengajar tetap merasa aman dan kenyamanan dari seluruh peserta didik keluarga besar SMA Negeri 1 bisa terjamin dengan baik.
1: Rudolf Randongkir menegaskan semua kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi orang tua siswa untuk mendukung proses belajar mengajar karena dengan sarana prasarana yang memadai, kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Pihak sekolah juga berharap kolaborasi dengan komite dan orang tua terus berlanjut karena dengan dukungan bersama ini dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam memajukan kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Biak Kota.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, Kabupaten Supiori akan menggelar lomba mancing bertaraf nasional dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Supiori yang jatuh pada 18 Desember mendatang. Roni Lululuan melaporkan.
1: Pemerintah daerah Supiori akan menggelar event memancing bertaraf nasional dengan menghadirkan sejumlah YouTuber pemancing terkenal di Indonesia selain memeriahkan HUT Kabupaten Supiori yang jatuh pada 18 Desember 2026 juga mempromosikan alam dan kekayaan bahari Supiori. Ketua Panitia Lomba Mancing Aldi mengajak masyarakat luas untuk datang ke Supiori menikmati keindahan alam sambil mengikuti lomba memancing dan menjamin suasana bakal seru bahkan peluang mendapat ikan dalam jumlah banyak, terutama ikan marlin. Menurut Aldi, terdapat tiga kategori utama dalam lomba mancing, yakni kategori ikan khusus, yaitu ikan marlin terberat dengan juara 1, 2, dan 3, kategori ikan terberat secara umum dengan juara 1, 2, dan 3, serta kategori ikan terbanyak juga dengan juara 1, 2, dan 3. Sementara untuk jenis memancing terbagi dalam dua kategori, yaitu mancing tradisional dan mancing menggunakan alat pancing atau joran dengan melibatkan semua kalangan masyarakat dalam event ini.
8: Kita akan menghadirkan beberapa YouTuber-YouTuber pemancing yang terkenal di Indonesia ini, Nusantara ini, yang akan berkunjung ke Supiori dan sekaligus untuk mempromosikan alam dan kekayaan yang ada di Kabupaten Supiori. Mari kita datang di Kabupaten Supiori untuk bersama-sama menikmati alam dan melaksanakan event dan pastinya akan seru karena pasti akan mendapatkan ikan-ikan yang bagus, terutama ikan marlin.
1: Aldi mengatakan lomba mancing ini dikenakan biaya pendaftaran untuk peserta, namun untuk besaran biaya belum bisa diumumkan karena saat ini panitia masih dalam tahap perkenalan kegiatan. Dengan menghadirkan YouTuber pemancing terkenal, event ini diharapkan mampu menarik perhatian nasional sekaligus menjadi ajang promosi potensi wisata bahari dan kekayaan laut Kabupaten Supiori. Ketua Panitia Lomba Mancing Aldi atas nama pemerintah daerah berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan UMKM agar Supiori semakin dikenal sebagai destinasi wisata bahari unggul di Papua.
0: Pendengar, Kapolres Biak Numfor pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor. Berikut wawancara Oki Pinontoan dengan Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK.
9: Pak Kapolres, terkait apel gelar pasukan dan penanggulangan bencana Karhutla di Kabupaten Biak Numfor, seperti apa yang perlu ditekankan dan disampaikan?
10: Baik, terima kasih teman-teman wartawan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami dengan rekan TNI, Polri, Pemda, BPBD, Basarnas, instansi terkait melaksanakan apel sinergi Karhutla dalam penanggulangan Karhutla pada hari ini sebagai langkah kami ke depan, walaupun sebenarnya sudah kita lakukan juga pemadaman kebakaran kemarin bersama sinergi sinergi secara sinergi untuk penambangan karhutla. Kita biar kesiapsiagaan suatu saat nanti ada karhutla kembali, kita siap. Sebenarnya sudah dibagi dari teman-teman Pemda juga bahwa kita sudah ada lokasi-lokasi tertentu. Di sini tim mana yang turun? Di sini tim mana sudah ada pembagiannya. Kami sudah siap, kendaraan pun sudah siap, personil kita mungkin sekitar gabungan ya 400 lah sekitar ya, TNI, Polri, Pemda, pemerintah untuk kesiapan karhutla. Ada AWC Polres, ada AWC Brimob, damkar dari YONTP, damkar dari Pasgat, damkar dari BPBD, damkarnya juga siap untuk melakukan penanggungan karhutla yang terjadi di Biak Numfor. Jadi momen karhutla ini sebenarnya mungkin tidak kita inginkan, tetapi wujudlah momen bahwa di Biak Numfor ini semua instansinya kompak. Dari TNI, dari Polri, BPBD, Pemda, masyarakat, semuanya. Mohon maaf, kami tidak satu-satu kompak ketika ada karhutla, ada permasalahan lain, kita siap untuk menanggungi hal tersebut. Ini momen yang bagus untuk bahwa kita ini ada di sini bukan instansi yang cuma kerja semata untuk cari duit saja, tapi kita untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak Numfor.
9: Pak, adakah follow up hukum? Adakah ditemui misalnya ada indikasi bahwa ada unsur kesengajaan dari oknum warga atau seperti apa?
10: Baik, untuk oknum warga ada pernah kami amankan satu, tapi masih kita tahap lidik dulu karena memang dia murni membakar lahannya sendiri. Tentunya kita mengimbau kepada masyarakat seluruhnya untuk jangan sampai melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tentu kita akan tindak tegas karena ini juga atensi Bapak Presiden, Bapak Kapolri terkait karhutla ini menjadi memfokus kita bersama untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan karhutla. Kami yakinkan entah apabila ada pembakaran kami akan tindak tegas, kita sesuai proses sesuai dengan aturan apabila terjadinya karhutla di Biak.
9: Berarti memang belum ada Pak ya, maksudnya sampai
10: ke... Untuk di proses belum, tapi sudah lidik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan untuk baru satu orang saja. Dugaan itu pasti ada karena untuk membuka lahan secara membakar itu sangat murah dibandingkan dengan cara yang sebenarnya ya sesuai aturan. Ketika mereka melakukan pembakaran itu murah, sekitar puluhan ribu sudah terbuka lahannya. Dan kami menghimbau dari pihak pemerintah, TNI, Polri, kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga lingkungan di Biak Numfor ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Janganlah membuka lahan dengan cara membakar. Memang itu lahannya Bapak, tapi asapnya itu kan kemana-mana. Asapnya kemana-mana, bukan hanya ke lingkungan Bapak saja, tapi ke mungkin bisa pindah ke kecamatan, ke desa, mungkin bisa jadi ke kabupaten lain.
11: Pak, untuk pemetaan wilayah penanganan karhutla ini seperti apa?
10: Untuk pemetaan sudah dari awal, dari semua instansi sudah melakukan pemetaan rawan karhutla. Sebelum terjadi sudah dipetakan dari pemerintah TNI Polri. Tetap sudah kita lakukan himbauan, sudah kita lakukan sosialisasi melalui sosmed berita. Tentunya yang paling sering terjadi ada di kecamatan Yenidori, Yakota, sama Samova. Diduga oknum masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
9: Baik. Kalau dari pemerintah daerah, dari Ketua Satgas?
12: Dari Pemda, hal ini kan kita lakukan 2 minggu berturut-turut oleh kolaborasi dari masing-masing kesatuan vertikal yang sudah berjalan bersama-sama. Hal yang menjadi kendala untuk kita dalam beberapa hal ini adalah karena memang masing-masing kesatuan itu kami tidak punya mobil-mobil tangki yang bisa menyuplai air secepat mungkin di lokasi-lokasi kebakaran itu. Tetapi khusus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang di Dori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya. Terindikasi waktunya jam 12.15, jam 12.30, jam 12.45, jam 12 sampai dengan jam 3. Itu berturut-turut waktu ini terkesan ada tersusun dengan baik sehingga mengakibatkan kebakaran. Ketika petugasnya ke wilayah tertentu, di belakang yang sudah dipadamkan itu sudah terbakar lagi. Ke wilayah yang tertentu, di sana juga terbakar lagi. Tetapi ada kerjasama dan kerja keras dari semua orang. Setiap api yang di mana terjadi itu pemadamannya sudah cepat untuk ditangani. Nah, hal yang berikut adalah kebakarannya tadinya awalnya ada di dataran yang rendah, tetapi sekarang ada di dataran yang tinggi. Nah, itu berarti ada sifat perilaku oleh oknum-oknum tertentu yang melakukan itu. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi dari Pemda di BPBD kepada Pak Kapolres, izin Pak Kapolsek Yenidori, patutlah kita memberikan penghargaan karena beliau selalu menyampaikan informasi-informasi selama kebakaran ini terjadi. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, saya sampaikan ke beliau, Pak, tempatnya terlalu jauh. Jawabannya kepada saya, Pak, bisakah kita sambung selan? Lalu ketika saya bilang mobilnya masih ada di sini, bagaimana caranya untuk bisa kita dapat solusinya? Jadi beliau memang memberikan informasi-informasi yang sangat dan patutlah kita memberikan penghargaan. Saya pikir itu.
13: Mungkin tambah sedikit, mungkin kita ucapkan banyak terima kasih juga. Seluruhnya terjadi kehuluan nih ke teman-teman BMKG yang sering mengingatin kami juga bahwa El Nino ini sudah mulai tahap akhir dan kemungkinan kehuluan terjadi. Dan itu yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan. Mungkin kalau nggak ada pencegahan dari awal, lebih parah lah terjadi karhutlah. Kami ucapkan terima kasih teman-teman BMKG juga.
12: Terima kasih.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mama, hari ini Tom makan apa?
1: Hari ini Tom makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kau tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
0: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
1: Pintar. Nah, sekarang coba kau hitung. Ikannya ada berapa?
0: 1, 2, 3, ada 3 potong.
1: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
0: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.

0: meja makan, kita orang juga bisa belajar.
1: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
0: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Aru Baby untuk semua dimanapun berada yang tentunya sudah memulai aktivitas di pagi ini di edisi Rabu 9 September 2026. Walaupun pagi ini cuacanya mendung ya, tapi mudah-mudahan saja Anda tetap optimis, tetap semangat untuk kembali berkarya di hari ini, memberikan yang terbaik. Dan kita harapkan saja semoga semua aktivitas di sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya sukses ya untuk Anda di hari ini. Ya pendengar, seperti biasa nanti pada pukul 7 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar nanti pada pukul 8 Anda dapat mengikuti dialog bincang pagi dengan topik toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor, menghadirkan narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Roland S. Abidondifu, SSI, Ketua FKUB Pendeta Franky Rumbarar, STH, MMIS, Wakil Ketua MUI Biak Numfor, Mansur Laha, SAG. Ya, sekali lagi untuk dialog bincang pagi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan topik toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor. Yang sedang dalam perjalanan mengantarkan anak-anak ke sekolah, tetap berhati-hati saja di jalan mengendarai kendaraan Anda, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada pendengar, dan semoga tiba di tujuan dengan selamat. Baik pendengar, di manapun Anda berada, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak, dan sesaat lagi kami ajak Anda kita ikuti bersama laporan lalu lintas.

0: Baik, pendengar sudah hadir di studio. Aibtu Anang Supriyadi yang akan memandu jalannya laporan lalu lintas pagi ini. Selamat pagi, Pak Anang.
1: Selamat pagi, Mbak Amanda.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih, Mbak Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Prasatu Biak, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tim Carlantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah tergelar di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilahkan rekan Bribda Joshua, yang mana hari ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamsel Tim Carlantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilahkan.
2: Iya, baik, selamat pagi Mas Anang di studio. Selamat pagi para masyarakat Betawi yang dimanapun berada. Dengan saya, Bribtu Jackson Mumsiwur, beserta dua rekan lainnya, izin melaporkan situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Terpantau arus lalu lintas aman, lancar, dan terkendali untuk laporan laka lantasnya nihil, dan terpantau aktivitas masyarakat di pagi hari ini sudah mulai ramai namun lancar. Kami dari Satlantas Polres Biak Numfor tak ada henti-hentinya untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Biak agar selalu menaati peraturan berlalu lintas dan jangan berkendara dalam keadaan mabuk. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jember 00. Salam presisi, pelantas hadir untuk masyarakat.
1: Terima kasih rekan Bribtu Jackson Wongsiwar untuk laporan situasi Kamsel Tim Carlantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam, yang mana relatif aman, lancar, tertib, serta kondusif. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya kami sudah terhubung dengan Bapak Korbin Ops Ibtu Sugiarto, yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat mobile untuk wilayah Kota Biak dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas di pos traffic light Kampung Baru bersama rekan Bapak KBO Ibtu Sugiarto. Kami persilakan.
3: Selamat pagi Pak Anang di studio, selamat pagi penggemar RRI yang setia. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, dengan saya sendiri KBO Lantas Ibtu Sugiarto, yang sekarang ini sedang mengadakan mobile di sekitar jalan Kampung Baru menuju Condronegoro dan Majapahit. Masih kami temukan pengendara roda 2 yang lewat tidak menggunakan helm, dan masih terdapat juga pengendara roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang. Kami mengimbau kepada pengendara roda 2, khususnya roda 2, agar selalu menggunakan helm dan berboncengan sesuai dengan aturan, cukup 2 orang, tidak lebih. Dan jangan mengkonsumsi miras pada saat mengendari kendaraan bermotor. Demikian yang dapat kami sampaikan. Panang, kami kembalikan ke studio. Terima kasih, Sowi. Makasih, Sumasa. Selamat pagi.
1: Terima kasih Bapak Korbin Op Ibtu Sugiarto yang telah melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Kampung Baru dan sekitarnya, serta himbauan-himbauan selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Dolok bersama rekan Aibtu Budi Kaisiri, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Selamat pagi Panang di studio, selamat pagi buat seluruh pendengar RRI dimanapun berada, bersama saya Om Biak Lantas, Om Budi Kaisiri, melaporkan situasi arus lalu lintas di pagi hari ini. Tepatnya lampu merah Dolok. Laporkan bahwa situasi arus lalu lintas baik dari arah Jalan Bosnik Raya, Jalan Majapahit, Jalan Singamangaraja Raja, maupun Jalan Dolok, sampai saat ini terpantau aman, lancar, terkendali. Dan kami juga tidak bosan-bosannya ingatkan kepada masyarakat Kota Biak agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, terlebih khusus lampu merah. Jangan terobos dan tetap menggunakan helm pada waktu Bapak Ibu memelurang pakai roda dua. Terima kasih Panang di studio, kami kembalikan. Selamat pagi, Siowi, Shalom.
1: Terima kasih rekan Aibtu Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Pramuka bersama rekan Aibtu Muhammad Rasbi yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Pramuka dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Muhammad Rasbi untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Terima kasih Pak Anang di studio. Terima kasih buat seluruh kawasan Biak. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi Arwo Wibi buat kawasan Biak yang ada di daratan maupun di kepulauan. Saya Aibtu Muhammad Rasbi yang pada saat ini hari Rabu berdiri di atas Jalan Pramuka, tepatnya di depan kediaman Bapak Camat Kota, mengamati dan melaksanakan strong point pagi serta pengaturan lalu lintas. Yang mana sampai saat ini kami masih menemukan para pengendara roda 2 masih tidak patuh dengan aturan, yaitu tidak menggunakan helm atau pelindung kepala, yang mana sangat membahayakan diri para pengendara itu sendiri bila terjadi insiden. Yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat atau kawasan Biak yang melintas di atas Jalan Pramuka, diketahui bahwa di atas Jalan Pramuka itu adalah satu arah dari utara ke selatan, bukan dua arah. Saya ulangi, satu arah. Terus kemudian dari depan simpang kediaman Bapak Camat Kota itu menuju ke SD Impres atau SD Negeri 1, itu satu arah, jangan melanggar. Saya atau saya sendiri yang akan jaga tiap hari di sini. Tolong disampaikan kepada seluruh keluarga Anda, tolong yang ingin mengantar Anda ke SD Negeri 1, ikut aturan arus lalu lintas yang ada. Bila terjadi insiden, maka tidak akan dijamin oleh Jasa Harja maupun BPJS. Mungkin itu saja yang perlu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan terutama bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Shui, makasih saja.
1: Baik, terima kasih rekan Aibtu Muhammad Rasbi untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauan dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan bersama rekan Bribka Ronald Rambitan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan di atas Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan.
5: Baik, terima kasih Pak Anang yang berada di studio dari Pro 1. Kembali lagi bersama kami Bripka Ronald yang mana pada pagi hari ini sedang melaksanakan dan satu senior Haji Anton Banyak yang mana pada pagi hari ini sedang melaksanakan pantauan dan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman. Arus lalu lintas pada pagi hari ini berjalan aman namun lancar. Aktivitas masyarakat seperti pengantar anak sekolah sedang berlangsung. Dan pesan-pesannya kami menghimbau kepada pengguna jalan raya roda 4 dan roda 2 selalu mematuhi peraturan berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan pagi ini, kami kembalikan.
1: Terima kasih rekan Bripka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Brigadir Ronald Roland Uduas yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan Yayasan Yafis Samopa yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan Brigadir Roland Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
6: Baik, terima kasih Mas Anang di studio. Selamat pagi juga buat masyarakat Kabupaten Jepangpur di mana saja berada. Kembali lagi dengan saya Brigadir Roland Uduas bersama senior saya Kanit Presiden Satlantas Polres Biakmogor. Sementara ini kami melaksanakan strong point atau pengaturan pagi tepatnya di Jalan Condronegoro depan Yapis Samova. Terpantau arus lalu lintas sampai saat ini masih berjalan aman, lancar dan kondusif. Namun ada beberapa pelanggaran kasat mata, yaitu tidak menggunakan helm, yang mana dilakukan oleh orang tua yang mengantarkan anaknya sendiri ke sekolah satu atap Yapis Samova tidak menggunakan helm. Sangat-sangat disayangkan bila mana terjadi kecelakaan. Himbauan kami tetap menggunakan helm, jaga jarak aman antara kendaraan anda dengan kendaraan yang lain agar sampai dengan selamat di tempat tujuan. Demikian dari Jalan Condronegoro, Yapis Samova, Brigadir Roland melaporkan. Sui Kasumasa.
1: Terima kasih rekan Brigadir Roland Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan situasi Kamseltip Carlantas serta situasi arus lalu lintas di pagi hari ini bersama rekan-rekan Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor yang mana pagi hari ini sudah tergelar dan saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor. Tentunya untuk menciptakan ketertiban serta kenyamanan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan kami Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih buat para pendengar sekalian serta warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang selalu patuh, tertib, dan taat berlalu lintas serta untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menciptakan jalan yang berkeselamatan. Dan kami selalu mengingatkan untuk para pengguna jalan, pentingnya keselamatan merupakan tanggung jawab pribadi. Untuk itu, mari semua kita ciptakan keselamatan itu sendiri tentunya untuk kepentingan Anda pribadi dan keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu keteladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali Mbak Amanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Sowima Kasumasa.
0: Baik, terima kasih Pak Anang dan juga rekan-rekan dari Satlantas Polres Biak Numfor untuk laporan lalu lintas pagi ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
7: Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan, tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Polda Banten, dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Banten. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial Bansos Pangan Beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga
9: kepada teman-teman media cetak, media elektronik
8: Jakarta.
9: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
8: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
10: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya draper bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat berat. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
8: Ya, bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
11: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
12: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesannya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginep di hotel bandara. Oke, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
11: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Dudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
13: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data ya, yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Oceanic S Advisory Center yang berada di Garmin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
11: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
14: Dan saya setelah mendapat pendapat.
15: Krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
14: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
15: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
14: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silogonggo.
15: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silogonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
16: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, Gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15 ribu liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
17: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup. Kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
16: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PTTCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
18: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertambah.
16: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat, sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PTTCN.
7: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
19: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
20: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang-Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya. Sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
19: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
20: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, di antaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
21: Ya, ini kan ini pos mayor ya, bukan kena manusia kan, ini ke alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasinya? Semua juga tidak bisa ngatasinya, apalagi kita ya.
20: Terhadap calon penumpang yang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Letra Nagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
2: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
3: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan sehingga dampak ada Sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan karena sehubungan dengan kelambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
2: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
22: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
2: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi Tolombanua melaporkan.
7: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
23: Hasilnya negatif.
24: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Satu Sasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat mulai dari Cilacap ke Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
25: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ISPA ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa. Maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
24: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan, trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah, arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
0: Kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
24: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Tusmudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
4: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. Dan status kesiagaan-nya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya gitu kan.
1: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
5: Kalau vulkanik, sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
1: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas Anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Andi Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar masih bersama di Biak Pagi ini bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 7:35 waktu Indonesia Timur saat ini. Ya pendengar, kita bersama di program Halo RRI pagi ini untuk edisi Rabu 9 September 2026. Ya, seperti biasa di program Halo RRI kami memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan informasi, laporan ataupun masukan keluhan Anda terkait dengan berbagai persoalan dan pelayanan publik yang mungkin terjadi di lingkungan tempat Anda. Ya, untuk Anda pendengar melalui program ini ya, kami membuka ruang untuk Anda sekali lagi untuk Anda menyampaikan mungkin yang Anda alami atau yang Anda lihat ya, dan menurut Anda ini menjadi perhatian kita bersama terkhusus pihak-pihak terkait ya. Silakan boleh Anda sampaikan di kebersamaan kita di Halo RRI pagi ini di 0822 5163

Ya, Anda yang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRB, kanal informasi dan inspirasi di FM 96,1 MHz yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Majapahit. Ya, Anda yang di rumah atau yang sedang dalam perjalanan yang mendengarkan siaran kami, kita bersama di program Halo RRI pagi ini, pendengar, ya, di mana di kebersamaan ini Anda bisa menyampaikan masukan Anda, informasi mungkin yang mau Anda sampaikan, atau juga keluhan Anda.

ya terkait dengan persoalan ataupun pelayanan publik. Mungkin yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, ya silahkan Anda sampaikan di 0822-5163-4612. Di kebersamaan kita pagi ini.

Iya, dan tentunya apa yang Anda sampaikan ini dapat menjadi informasi dan perhatian bersama sekaligus menjadi acuan ya untuk mendorong perbaikan pelayanan publik di tempat kita. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan ya, di kebersamaan pagi hari ini. Atau mungkin di lingkungan tempat Anda tinggal terdapat persoalan mengenai jalan atau fasilitas umum atau pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, ya silahkan bisa Anda sampaikan di program Halo RRI.

0: Matur nuwun.
1: Aman nai. Makasih. Agar suksma.
2: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
3: Pro 1.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Ya, pendengar, pukul 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kita masih bersama di program Halo RRI pagi ini untuk edisi Rabu di 9 September 2026. Ya, pendengar, kami mengajak Anda ya untuk bergabung di 0822-5163-4612. Ya, dan tentunya setiap laporan ataupun masukan informasi yang Anda berikan, ya, yang Anda sampaikan melalui program Halo RRI ini untuk persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut tentunya, dan kami akan berupaya melakukan follow up atau menindaklanjuti kepada pihak atau instansi yang terkait ya. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan informasi, memberikan masukan, laporan Anda terkait permasalahan publik, silakan di 0822-5163-4612.

Ya, dan mendengar kami informasikan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti tepat pada pukul 8 kita akan ikuti dialog bincang pagi dengan topik toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor. Menghadirkan narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Roland S. Abidon Divu SSI, Ketua FKUB Pendeta Franky Rumbarar STH MIS, dan Wakil Ketua MUI Biak Numfor, Mansur Laha SAG. Sekali lagi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, untuk dialog bincang pagi dengan topik toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor. Saat ini pukul 7:50 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di program Halo RRI Pendengar. Silakan di 0822 516346.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Ya, satu dari Andi, Rianto, dan Keisha Lefron, keadaan mengejar matahari sudah mengantarkan kita saat ini pukul 7:55 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akhiri untuk program Halo RRI pagi ini. Dan sekali lagi kami informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8 kita akan ikuti dialog bincang pagi dengan topik toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor, menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Roland S. Abidon Divu, SSI, Ketua FKUB Pendeta Franky Rumbarar, STH, MIS, dan Wakil Ketua MUI Biak Numfor, Mansur Laha, SAG. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Semoga kabar sehat ya bagi Anda semua dan terima kasih yang tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak di 96,1 FM ataupun Anda saat ini tengah menyimak melalui live streaming kita di kanal YouTube, Facebook maupun juga di RRI Digital. Di hari ini kita sudah tiba di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Kayaknya tanggal manis ya. Tanggal 9 bulan 9 2026. Semoga sekali lagi sehat walafiat bagi Anda semua yang ada di daratan hingga kepulauan, di kampung-kampung, di distrik-distrik ya, sampai kita semua yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kalau ada yang sakit, jangan bertahan di rumah tapi berobat ya, cepat ke Faskes ataupun juga mungkin dirujuk ke rumah sakit terdekat, rumah sakit daerah Biak. Ya, di bulan September khususnya kita keluarga besar Radio Republik Indonesia memang tengah bersiap menjelang hari ulang tahun ya, ke-81. Besok lusa, tepatnya tanggal 11 September dan beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan dan kita menyiarkan secara langsung juga beberapa waktu lalu. Tapi bukan itu yang kita bahas, ada salah satu yang juga menjadi perhatian atau fokus dan ini juga menjadi bagian dari program, program dari Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia bagaimana terkait dengan moderasi agama. Nah ini akan kita obrolkan dan menghadirkan narasumber-narasumber luar biasa. Tentunya pendengar pemirsa nanti bisa menyimak dan nanti bisa berinteraksi langsung hal-hal yang mau disampaikan secara santun ditanyakan bisa melalui live telepon kita, nanti bisa dikip dari sekarang nomor telepon 0822-5163-4612 ada di layar monitor Anda ya, nanti bisa dikip dan nanti apa yang mau ditanyakan nanti disampaikan, kita beri kesempatan di sesi kedua atau bisa tinggalkan pesan Anda ya di kolom komentar di YouTube, Facebook maupun di RRI Digital. Informasi yang valid ataupun informasi yang utuh, nah, ini yang perlu kita dapatkan, jangan sampai terputus. Karena kalau terputus nanti makna atau persepsinya berbeda, ya kan? Sehingga kita akan mengetahui seperti apakah yang akan kita obrolkan terkait toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor. Saya sapa narasumber yang sudah hadir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Bapak Roland S. Abidondoifu, SSI. Selamat pagi Pak Kakan.
2: Selamat pagi Mbak Oki, selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja berada. Semoga senantiasa sehat dan diberikan kelancaran dalam seluruh aktivitasnya.
1: Terima kasih sebelumnya Pak Kakan sudah hadir.
2: Ya, terima kasih kembali Mbak Oki.
1: Iya. Kemudian narasumber kita, beliau ini sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Biak Numfor, Bapak Pendeta Frenkir Bara STH MM. Mis. Selamat pagi Pak Pendeta, Shalom.
3: Shalom, selamat pagi Oki. Pemirsa dan pendengar RRI Biak dimanapun berada, semoga di hari ini tetap bahagia dan sehat melaksanakan seluruh aktivitas kerja supaya membawa sukacita dalam kehidupan di hari ini.
1: Amin. Terima kasih juga Pak Pendeta sudah hadir, tetap sehat dan semangat ya. Kemudian hadir pula selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Biak Numfor, Pak Ustadz ada Pak Mansur Laha SAG. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Oki dan selamat pagi untuk semua pemirsa pendengar RRI Biak dimanapun berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan acara ini dapat memberikan motivasi dan semangat baru dalam rangka membangun Indonesia lebih baik menuju Indonesia maju dan berdaulat. Demikian Mbak Oki, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir. Sekali lagi pendengar pemirsa, kita bahas kaitannya dengan toleransi dan moderasi agama di Kabupaten Biak Numfor. Ya, saya langsung ke Pak Kakan. Pak Kakan, ini toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor. Sebelum kita nanti sampai ke program ataupun perkembangannya seperti apa, nah ini harus diperjelas dulu pada masyarakat, pada pendengar, pemirsa, apa yang dikatakan sebagai toleransi dan moderasi beragama? Ada hal baru kah gitu? Apa yang melatar belakangi sampai ada dari ini, karena ini terpusat ya, dari Kementerian Agama juga diturunkan pentingnya moderasi beragama ini ditekankan dan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Silakan.
2: Baik, Mbak Oki. Iya. Kenapa sampai akhir-akhir ini pemerintah terus memberikan perhatian terhadap moderasi, ya, dan muaranya adalah kepada toleransi. Hal ini tentu pasti ada penyebabnya, ada latar belakangnya. Nah, ini semua disebabkan karena maraknya konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat beragama, dan konflik-konflik tersebut dipicu oleh persoalan agama. Ya, memang kalau persoalan agama itu sangat sensitif ya. Berbicara tentang agama itu sangat sensitif karena negara kita ini adalah negara yang besar, negara yang luas, negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, bahasa, juga agama termasuk di dalamnya. Nah, kondisi keberagaman yang ada ini yang harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai keberagaman ini menjadi pemicu pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu muncullah satu gagasan, satu ide dari pemerintah, dalam hal ini lewat Kementerian Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Ya, moderasi beragama ini kan menyangkut tentang bagaimana cara pandang, ya, cara pandang, sikap dan perilaku kita selaku umat beragama terhadap agamanya masing-masing. Kadang ada pandangan-pandangan yang berlebihan, pandangan-pandangan yang mungkin juga berkekurangan terhadap agama, nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama, sehingga itu kadang menjadi faktor ya, pemicu cepatnya terjadi konflik-konflik yang berlandaskan nilai-nilai agama. Nah, kalau terjadi konflik-konflik ini tentu kehidupan keharmonisan ya, harmoni, kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat pasti akan jadi sirna. Nah, sedangkan kita semua pasti menginginkan untuk hidup dalam keadaan yang harmonis, hidup yang damai, hidup tenteram antar umat beragama, antar kelompok agama satu dengan kelompok agama yang lain. Faktor-faktor keberagaman inilah yang melahirkan munculnya gagasan, ide adanya moderasi beragama yang memiliki dampak terhadap kehidupan toleransi ya, antar umat beragama.
1: Oke, jadi itu menjadi latar belakangnya ya, sehingga ya, muncul benar, apa namanya gagasan seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga ada yang ditetapkan gitu, menjadi indikator atau di dikatakan sebagai apa moderasi beragama ini apa saja? Yang jadi indikatornya ya, mungkin kayak seperti apa yang sudah ditetapkan, menghargai dan lain-lain sebagainya.
2: Iya, indikator-indikator tentang moderasi beragama ini, ya, agar moderasi beragama ini dapat berjalan dengan maksimal, ya, ada empat pilar, ya, ada empat pilar, yaitu terkait dengan tentang
1: menghargai ya,
2: toleransi, anti kekerasan, kemudian bagaimana menerima budaya lokal, kemudian komitmen kebangsaan. Nah, ini empat pilar ini yang menjadi tiang penyangga terlaksananya moderasi beragama di negara kita. Nah, memang sangat diharapkan bagi semua umat beragama untuk, ya, pertama kita harus memiliki komitmen kebangsaan. Memiliki komitmen kebangsaan terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nilai-nilai toleransi. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar golongan satu dengan golongan yang lainnya, suku yang satu dengan suku yang lainnya. Nah, kemudian anti kekerasan. Nah, ini kadang kita cepat mudah terbakar oleh informasi-informasi yang mungkin sifatnya palsu, hoax, membuat kita cepat melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada kelompok atau golongan-golongan tertentu. Ya, jadi ada empat pilar moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, serta bagaimana kita bisa menerima budaya lokal. Ya.
1: Itu yang menjadi empat pilar moderasi beragama. Jadi sebenarnya Pak Kakan, moderasi beragama bukan hal yang, oh ini ada yang baru ini, seperti itu. Tetapi hanya cara memandang kita, berarti ini harus tengah-tengah nih ya, jangan berlebihan atau kurang. Jadi esensinya nanti beda, Pak.
2: Iya, iya benar Mbak Oki. Jadi memang kadang tindakan-tindakan ekstrim yang terjadi, yang dilatar belakangi oleh persoalan agama, itu faktor-faktor penyebabnya karena cara pandang, ya cara pandang kita, cara pandang umat beragama terhadap agama yang dianutnya, terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut yang terkadang berlebihan, terkadang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan sikap fanatisme.
1: Nah,
2: ya. Akhirnya dia menjadi ekstrim, ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, kalau terlalu berlebihan kan jadi kurang baik. Menjadi seorang yang fanatis, sehingga mengklaim bahwa ajarannya yang lebih baik, lebih benar dibandingkan oleh ajaran-ajaran agama lainnya. Nah, cara pandang inilah yang pemerintah berusaha, berupaya untuk mari kita kembalikan cara pemahaman yang baik dan benar tentang nilai-nilai ajaran agama tertentu.
1: Ini menarik ya Pak Kakan, nanti sebelum nanti juga saya ingin tahu seperti apa dari FKUB perannya, kemudian dari MUI. Pak, kalau dari Kementerian Agama juga dengan moderasi beragama dan toleransi ini, program apa aja yang sudah selama ini berjalan Pak? Terus Bapak melihat bagaimana dengan kita di Kabupaten Biak Numfor?
2: Ya. Baik, jadi memang terkait dengan moderasi beragama ini, ya program-program yang dilakukan oleh Kementerian Agama, ya pertama terus memberikan sosialisasi terkait dengan apa itu moderasi beragama, dan juga terus berupaya untuk mengajak umat untuk kembali kepada esensi ajaran agama yang sebenarnya, ya. Bahwa pada hakikatnya setiap ajaran agama itu esensinya adalah mengajarkan tentang kebaikan, keadilan, kejujuran, kehidupan yang harmonis, dan lain sebagainya. Nah, program-program yang dilakukan, kita terus, ya, Kementerian Agama membentuk pelopor-pelopor. Ada semacam pelatihan-pelatihan atau BIMTEK, ya, BIMTEK kepada kelompok-kelompok tertentu yang diharapkan bisa menjadi pelopor moderasi beragama
1: di masyarakat.
2: Oh, okay. Ya, jadi kelompok-kelompok tertentu, ya, tokoh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, diberikan pelatihan, pemahaman tentang moderasi beragama, dan tentu dengan harapan kedepannya bisa menjadi pelopor moderasi beragama di mana dia berada. Kemudian ada juga penggerak moderasi beragama. Ini tingkatan lebih tinggi di atas pelopor, ya. Jadi ada pelopor, kemudian ada juga penggerak. Penggerak moderasi beragama ini juga sasarannya kepada para tokoh-tokoh agama, kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda untuk bisa menjadi penggerak moderasi beragama. Jadi ini skopnya lebih besar. Jadi dia bertahap. Pertama di level pertama adalah pelopor. Kemudian untuk naik jenjang ke jenjang yang sebagai penggerak itu melewati semacam BIMTEK lagi, sehingga diharapkan bagi mereka yang menyelesaikan BIMTEK itu bisa menjadi penggerak, ya, menjadi penggerak moderasi beragama di lingkungan di mana dia berada.
1: Jadi ini dua tahap ini, Pak, ya?
2: Iya, dua tahapan itu yang berjalan ya, sampai saat ini.
1: Programnya ini.
2: Nah, programnya.
1: Oke. Kemudian termasuk juga bagaimana untuk seperti mungkin ke sekolah atau ke kampus itu juga jalan, Pak. Misalnya mungkin perkenalan atau ya, jadi memberi materi terkait ini juga.
2: Ya, selain dengan program pelopor dan penggerak moderasi beragama, ya, dari Kementerian Agama kita juga terus memberikan sosialisasi pada kelompok-kelompok tertentu. Pada kelompok mahasiswa atau pada kelompok di kelurahan, di tingkat kelurahan, di tingkat desa. Kita di Biak ini kan ada kelurahan sadar kerukunan. Kita ada membentuk satu kelurahan sadar kerukunan, itu Kelurahan Anjireu. Kenapa Kelurahan Anjireu dibentuk sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan? Karena di kelurahan itu berdomisili masyarakat atau umat yang terdiri dari berbagai golongan agama.
1: Dan tempat ibadahnya pun di ya, situ ya?
2: Juga terdapat beberapa tempat ibadah di lingkungan kelurahan tersebut. Ada juga desa Sadar Kerukunan. Desa Sadar Kerukunan itu di Biak Utara, di Desa Andei, karena di situ ada dalam suatu desa atau kelompok wilayah tertentu itu ada beberapa rumah ibadat, ya, yang pasti di dalamnya juga ada umatnya ya, yang berdomisili di lingkungan itu. Jadi desa Sadar Kerukunan dan kampung moderasi beragama. Nah, kelompok-kelompok ini juga terus kita lakukan bimbingan, terus memberikan kita terus memberikan pendampingan untuk kelompok-kelompok ini yang menjadi contoh, ya, mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya yang ada di lingkungan tingkat desa ataupun kelurahan lainnya untuk bisa menjadi lebih hidup dalam keharmonisan.
1: Oke, baik Pak Kakan, terima kasih. Nanti kita berkembang lagi ya, banyak hal tentunya menarik terkait kita bahas toleransi dan juga moderasi beragama. Saya beralih dulu ke Pak Pendeta Frenggi selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini perannya juga berat ini sama FKUB ya. Kita pernah sempat ngobrol-ngobrol juga Pak ya, bincang-bincang di sini. Nah, sejauh ini menurut Pak Pendeta ini gimana Pak, kalau apa dengan keberadaan yang jadi program atau menjadi perhatian dari pusat termasuk dari Kementerian Agama terkait moderasi beragama. Nah, kalau kan tadi udah dijelaskan apa sih yang melatar belakangi dan lain sebagainya. Nah, sesuai peran dari FKUB ini seperti apa? Ada tantangan tersendiri juga kah Pak untuk menjalani ini? Silakan.
3: Ya, makasih Mbak Oki dan pendengar dan pemirsa RRI Biak dimanapun berada. Ya, dengan penjelasan dari Kepala Kementerian Agama, mau melihat moderasi beragama ini sebuah sikap untuk menjalankan dan memahami ajaran masing-masing agama secara adil, secara berimbang, tetapi juga toleransi untuk memahami agama orang lain. Kalau itu yang dapat dilakukan, maka moderasi bukan hanya mengurangi, tetapi memberikan pengertian dan pemahaman untuk setiap orang, supaya tidak fanatis, tidak merasa agama itu punya nilai lebih dari yang lain, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat itu memiliki keberagaman yang berimbang, sehingga penting untuk setiap orang menjalankan keyakinan agama secara bebas, tapi juga secara adil, sekaligus menghormati keyakinan orang lain. Di bagian yang lain, kalau dipahami bahwa Indonesia ini kan merupakan negara yang keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat, tetapi juga keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dibina, tetapi juga dirawat supaya memberikan keharmonisan, tetapi juga nilai kebahagiaan di sisi yang lain, tapi juga supaya nilai moderasi itu juga berdampak secara positif. Di bagian yang lain juga memberikan kepada umat untuk melihat perbedaan keyakinan itu bukan sesuatu yang jadi alasan untuk saling bermusuhan, tetapi sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki oleh setiap umat untuk membangun toleransi secara bersama. Maka mau melihat peran forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Biak Numfor dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama dan apa yang diinginkan oleh pemerintah, maka peran FKUB adalah selalu menjaga kerukunan umat beragama dengan kelima agama, dengan pemimpin agama yang berada di FKUB itu punya tugas dan tanggung jawab supaya menjaga kerukunan umat beragama ini secara baik. Ya, kenapa? Karena tujuannya adalah supaya kerukunan umat beragama itu yang pertama menciptakan kehidupan damai, sehingga masyarakat hidup untuk berdampingan tanpa konflik karena perbedaan agama. Yang kedua, meningkatkan toleransi, menghormati orang lain dalam menjalankan agama dan kepercayaan. Yang ketiga itu mencegah sikap ekstrim dan fanatisme berlebihan yang dapat merugikan orang lain. Maka peran FKUB ini selalu berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk membangun apa yang memang perlu dilakukan secara bersama sebagai umat beragama di Kabupaten Biak Numfor. Untuk sementara seperti itu.
1: Baik, Pak Pendeta, menarik ya. So far bahwa kolaborasi dan sinergitas dan yang sudah dilakukan selama ini dari FKUB dan Kementerian Agama, tentu ini juga ada mungkin ada evaluasi atau juga ada tantangan tersendiri tidak ya, Pak Pendeta, terkait ini dari FKUB. Kalau kita melihat saat ini untuk kita di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
3: Iya, baik Mbak Oki, pendengar dan pemirsa RRI Biak, kalau mau dilihat tantangannya, pasti ada tantangannya. Tetapi hal yang terpenting di bagian ini, bagaimana FKUB menyikapi perannya untuk melihat hal-hal tertentu supaya tidak berdampak secara luas. Karena kalau mau dilihat di Kabupaten Biak Numfor ini, konflik umat beragama ini sangat minim dan tidak ada. Karena memang kesadaran umat di Kabupaten Biak Numfor ini memang sangat tinggi. Saling menghargai satu dengan yang lain, dan kekayaan beragama itu menjadi sebuah nilai yang memang menjadi tolak ukur untuk masing-masing orang menjalani, tapi juga memberikan pengakuan kalau menurut saya terhadap umat. Sehingga mau dilihat masing-masing bisa menjalankan keyakinan dan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya.
1: Baik, ini bagaimana kita di Biak itu bersatu dalam keberagaman lah ya. Yeah. Tetap ada. Oke, itu peran dari FKUB. Terima kasih Pak Pendeta. Nanti kita lanjut lagi. Saya beralih ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, Pak Mansur, Pak Ustadz, ini bagaimana juga peran dan pandangan Majelis Ulama Indonesia ya dengan adanya moderasi beragaman. Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Oki dan seluruh pemirsa pendengar RRI Biak. Perlu kita sadar sebagai umat yang beragama bahwa esensi dasar agama itu diturunkan oleh Tuhan untuk manusia itu tujuannya adalah dia mendapatkan kedamaian hidup. Ya, baik kedamaian secara individu maupun kedamaian secara sosial masyarakat. Itu tujuan agama diturunkan. Ketika kita perhatikan dari masing-masing agama punya misi yang sama sebetulnya. Ya, ketika kita lihat agama Islam itu disampaikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad sebagai rahmat alam semesta. Rahmat ini bisa bermakna bahwa menjadi seseorang yang berdampak memberikan hal positif untuk orang lain sehingga melahirkan kedamaian dan kenyamanan. Demikian juga kalau kita lihat dari agama Nasrani, di sana memiliki tujuan bahwa aku diutus untuk menyebar kasih. Ya, artinya agama-agama yang dianut oleh umat manusia itu punya tujuan adalah menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Tidak ada agama mengajarkan kepada umatnya untuk saling membenci, saling bermusuhan, karena itu bertentangan dengan sifat Tuhan. Nah, oleh karena itu Indonesia ini adalah negara yang pluralisme, negara yang berbeda-beda dalam suku, agama, dan yang lainnya. Indonesia adalah sebuah anugerah Tuhan yang menjadi ujian untuk Indonesia, masyarakat Indonesia, agar mampu mengolah perbedaan dan pluralisme ini menjadi sebuah nikmat yang mendatangkan kedamaian hidup, baik secara pribadi, pelaku agama itu sendiri, dan orang-orang yang ada di Indonesia. Ya, dalam Islam itu sudah ada pagar, dan bahkan saya pikir itu secara universal memiliki misi yang sama, bahwa dalam Islam itu mengajarkan bahwa agama itu tidak mungkin sama. Dalam kehidupan manusia pasti ada perbedaan, sehingga dalam konteks agama di situ Allah berikan sebuah pagar, batas, lakum dinukum wali adin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya itu sebuah ketegasan bahwa setiap orang pasti punya pilihan keyakinan yang berbeda, dan itu adalah hak asasi manusia yang harus setiap kita harus menghargai. Dengan kesadaran sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Biak Nufor tadi menjelaskan bahwa memiliki kesadaran untuk memahami agama secara sempurna, dengan demikian akan melahirkan sebuah pemahaman yang menumbuhkan perilaku-perilaku yang akan melahirkan toleransi dan moderasi. Memang agama itu diturunkan menjadi wasatiyah, penengah. Tidak memiliki faham yang berlebihan, ekstrem kanan, ekstrem kiri, ya. Kita lihat bahwa dan kami juga sadar bahwa dalam Islam sendiri ada juga faham yang berbeda-beda yang memiliki ekstrim yang saling menyalahkan juga di dalam agama. Tapi kembali pada dasar dan tujuan daripada agama itu sendiri, bahwa kita semua untuk melakukan apapun yang kita laksanakan ini hanya semata-mata untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat, dan itu harus mendapatkan ridha dan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Indonesia yang pluralisme ini, sehingga para pendiri bangsa sadar bahwa Indonesia ini dengan lahirnya kemerdekaan ini adalah sebuah kerjasama yang baik antara suku, bangsa yang berbeda-beda, sehingga mereka meletipkan satu kalimat yang menjadi warisan untuk kita generasi bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Untuk masalah toleransi dan moderasi beragama ini dalam Islam sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia menjadi seorang pemimpin di Madinah. Di Madinah itu bukan hanya Islam saja, ada juga agama Nasrani, ada juga agama Yahudi. Lahirlah sebuah piagam Madinah, sebuah kesepakatan bersama dari penduduk Madinah yang kala itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka isinya antara lain, yang pertama, Islam, Nasrani dan Yahudi memiliki hak yang sama karena mereka sama-sama orang Madinah. Kemudian yang kedua, jika Madinah diserang, maka kita sama-sama membelanya tanpa melihat agama apa. Nah, kemudian yang ketiga, tolong menolong.

0: maka rakyat itu harus memiliki kedamaian. Tidak ada percekcokan, apalagi percekcokan masalah agama. Yeah. Siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim dalam beragama, itu adalah sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Agama apapun dia. Karena tidak ada agama yang mengajarkan tentang ajaran ekstrim untuk menyalahkan orang lain, ya, dan membenarkan diri sendiri, kan? Yang benar itu cuma Tuhan. Kita ini tidak tahu. Oleh karena itu jangan merasa diri lebih benar, lebih baik. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling ketolong menolong dalam dalam kebaikan dan takwa. Nah, saya tutup untuk sementara. Saya tutup dengan sebuah firman Tuhan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ Allah menjelaskan bahwa, hai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya kita semua itu berasal dari moyang yang satu, Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu bersuku bangsa, ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, mata yang berbeda, macam-macam berbeda, agar kamu saling kenal mengenal satu sama lain. Tapi ingat, yang paling mulia, yang paling terbaik, yang paling terhormat di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budinya, yang paling baik perilakunya. Oleh karena itu, orang yang beragama melahirkan perilaku terpuji pasti akan melahirkan perilaku toleransi dan moderasi beragama. Wow. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih sementara, Pak Ustaz Mansur Lahal, luar biasa ya. Jadi bagaimana itu wasatia ya dari MUI ya.
0: Wasatia.
1: Harus tengah-tengah saja. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan tidak baik atau kurang tidak baik. Ya. Ini menarik. Pendengar pemirsa, kita akan break sejenak. Nanti kita beri kesempatan ke Anda yang ingin menelpon, silahkan di layar telepon sudah disampaikan, atau itu juga nomor WhatsApp ya. Jadi bisa untuk mengirim pesan, silakan ada hal yang mau disampaikan, ditanyakan di nomor telepon 0822-5163-4612. Nanti kita akan bacakan di kolom komentar yang ada di YouTube, Facebook maupun juga di RRI Digital. Kita akan kembali sesaat lagi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Jangan kemana-mana.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Terima kasih pendengar pemirsa yang tetap mendengarkan dan menyimak live streaming kita melalui kanal YouTube, Facebook, dan juga RRI Digital. Kita membahas kaitannya bagaimana toleransi dan moderasi beragama di Kabupaten Biak Numfor. Perbincangan yang menarik tadi di sesi pertama, dan kita beri kesempatan kepada Anda masyarakat pendengar pemirsa. Nah ini boleh nih, ada mungkin mahasiswa yang betul lagi tidak kuliah dan menyimak, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ya, tokoh perempuan, atau mansar-insar dorang, bapak-bapak juga, silahkan kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, karena ini penting kalau kita bicara terkait dengan toleransi dan moderasi beragama. Mungkin bisa di-share gitu, lingkungan sekitar yang seperti apa di tempat tinggal bapak-ibu sekalian. Silahkan nomor teleponnya 082-5163-4612, itu juga nomor WhatsApp ya, silakan bisa Anda mengirim WhatsApp, nanti kita akan bacakan juga yang di kanal YouTube maupun Facebook dan juga RRI Digital. Kita tunggu mulai dari sekarang. Jadi hal-hal yang mungkin yang selama ini agak rancu mungkin mendengarkan kaitannya toleransi dan moderasi, nah ini tadi semoga dalam sesi yang pertama tadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan dari Kepala Kantor Kementerian Agama, dari Ketua FKUB maupun dari wakili dari Majelis Ulama Indonesia. Kita berharap nanti kita di waktu mendatang kita akan menghadirkan biar lengkap semuanya dari para pemuka atau pimpinan agama masing-masing, sehingga akan menyampaikan juga terkait seperti apa moderasi beragama dari sudut pandang masing-masing ya, atau pandang dari para tokoh agama. Baik, kita tunggu telepon Anda, silakan pendengar, dan juga WhatsApp. Sebelum ada yang masuk, saya ke Pak Kakan lagi. Pak Kakan, nah ini jadi kita itu ada kriteria tersendiri sehingga menetapkan satu daerah ya Pak, sehingga yang namanya ada yang kampung moderasi maupun kelurahan sadar kerukunan. Nah ini ada evaluasi nggak Pak? Ini kan mulai dari kapan nih? Udah terpilih lagi kriteria atau persyaratan ini kan secara nasional nih. Saya, kita di Biak seperti apa Pak?
2: Iya, terkait dengan ada kampung moderasi beragama ya. Juga desa atau kelurahan sadar kerukunan, ini menjadi, ya diharapkan menjadi contoh, ya contoh untuk kampung-kampung yang lain, desa-desa yang lain, atau kelurahan-kelurahan yang lain, ya sebagai bagian dari upaya untuk terus menggerakkan moderasi dan bagaimana masyarakat hidup dalam keharmonisan di satu tingkat wilayah tertentu, apakah di tingkat kampung atau desa atau di tingkat kelurahan. Ya, karena kita melihat bahwa persoalan-persoalan yang muncul, ya, yang terjadi di baik secara nasional, tetapi juga di tingkat daerah masing-masing, itu pemicunya adalah tingkat akar rumput, artinya dari bawah, ya, ya, dari masyarakat. Nah, itu mereka yang apa namanya, kadang gejolak itu muncul dari aras bawah, dari aras bawah ke atas. Nah oleh karena itu pergerakan kita adalah bagaimana kita coba meredam yang di bagian aras bawahnya. Perlu ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi contoh teladan bagi kelompok-kelompok lainnya. Nah kita di Biak ada desa moderasi beragama, juga ada kelurahan sadar kerukunan. Nah, untuk membentuk kelompok-kelompok ini ada persyaratan, ada mekanisme yang harus ditempuh, ya minimal dalam satu wilayah tertentu itu berdomisili tiga golongan agama. Itu minimal. Nah, artinya kehidupan masyarakat di tingkat desa atau di tingkat kelurahan itu minimal ada dari golongan agama Islam, dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Juga di apa namanya, selain umatnya, tetapi juga rumah ibadatnya. Jadi selain umat, tapi juga rumah ibadatnya. Jadi memang tim melakukan pemantauan dan penilaian untuk kita di wilayah Biak Numfor ini yang diambil sebagai sampel dan contoh ya dua wilayah ini. Desa Andey di Biak Utara, ya karena di sana ada rumah ibadat, ada gereja, ada masjid, ada apa yang Katolik ini, stasi. Kemudian di Kelurahan Anjereu itu daerah kompleks yang berbagai umat agama ada di situ, berdomisili dan hidup berdampingan dengan rukun. Jadi meskipun kalau ada di satu kelompok, satu wilayah tertentu yang berdomisili berbagai umat beragama, tapi kalau hidup tidak rukun juga, itu tidak menjadi contoh, teladan sebagai desa sadar kerukunan atau kelurahan sadar kerukunan.
1: Oke, jadi Pak ini ada batas waktu nggak itu? Maksudnya kemudian dievaluasi gitu, kemudian ke pusat atau gimana Pak?
2: Iya, untuk kelompok-kelompok ini memang tidak ada batas waktunya. Oh, okay. Tidak ada batas waktunya. Sejak ditetapkan, ya kelompok itu terus berjalan, ya tinggal bagaimana perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok ini. Okay. Memang ada dukungan-dukungan dari pemerintah lewat Kementerian Agama berupa anggaran-anggaran untuk biaya operasional atau untuk menunjang program-program dari kelompok-kelompok ini. Jadi diharapkan dengan dibentuknya misalnya kelurahan sadar kerukunan, ya mereka juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan, harus aktif.
1: Gitu,
2: harus aktif.
1: Ya, ya.
2: Jadi bukan hanya dibentuk saja, tetapi harus ada keaktifan mereka untuk juga terus bagaimana mensosialisasikan tentang moderasi beragama, bagaimana menggerakkan umat beragama di lingkungannya untuk tetap menjaga keharmonisan hidup antar umat beragama. Atau juga ada kegiatan-kegiatan yang untuk menanamkan nilai cinta tanah air kepada umat beragama,
1: gitu ya,
2: wawasan kebangsaan. Ya.
1: Oke, jadi dari kementerian akan terus melakukan pendampingan apa ya?
2: Pengawasan. Akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan. Ya, kita bersyukur bahwa ada FKUB juga menjadi mitra kita yang selama ini kita berjalan bersama-sama memberikan pendampingan kepada kelompok-kelompok binaan kita ini. Kelurahan sadar kerukunan, tetapi juga kampung moderasi beragama.
1: Baik, saya bacakan yang sudah masuk sambil menunggu telepon ya. Mudah-mudahan ada yang berinteraksi langsung, nelpon di nomor telepon yang sudah saya sebutkan atau ada di layar kaca Anda. Dan ada berapa yang apresiasi dengan dialog kita. Ini ada yang masuk dari Ibu Yana di Ritz. Selamat pagi RRI, mau nanya ini. Di media sosial, ini sering muncul komentar-komentar atau konten yang menyinggung-menyinggung terkait agama tertentu misalnya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar hal seperti ini tidak jadinya memicu konflik, Pak? Nah, ini dari Bu Yana. Mungkin silakan nanti dari Pak Kakan ditambahkan juga dari Pak Deta dan Pak Ustaz. Ini ke media sosial nih, Pak. Nah, ini juga ini. Tadi saya mau nanya, sebenarnya udah ditanyain. Silakan.
2: Baik, ya. Terima kasih, Bu Yana. Ini pertanyaan yang baik sekali dan itulah yang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan umat beragama. Memang di era digitalisasi ini. Nah, pengaruh media sosial ini memang sangat sangat besar ya. Baik dari sisi yang positif, tapi juga yang negatifnya juga ikut terimbas ke dalamnya. Nah, ini salah satu faktor penyebab terjadinya kebanyakan terjadi intoleransi ya di negara kita, di lingkungan di mana kita berada. Itu salah satu faktor penyebabnya juga karena pengaruh media sosial. Ada berita-berita palsu atau hoax yang kita mudah terpancing, terbawa suasana dari informasi-informasi yang kita baca di media sosial. Nah, untuk berita-berita yang muncul di media sosial yang terkait seperti yang ditanyakan oleh Ibu Yana tadi, ya, memang ini juga salah satu strategi. Ya, mungkin apa ya, ya salah satu strategi yang kami dari Kementerian Agama coba mengambil adalah juga terus menaikkan berita-berita yang positif di media sosial. Bagaimana peran Kementerian Agama bersama dengan FKUB, dengan para tokoh-tokoh agama untuk terus mengajak, menghimbau, dan menebar kebaikan kepada kehidupan antar umat beragama. Jadi ya salah satu strategi adalah ya kita terus sebarkan informasi-informasi yang sejuk, informasi yang damai di media sosial. Kemudian ya ini juga penting sekali bagi kita untuk kalau bisa jangan cepat terpengaruh.
1: Lebih bijak ya Pak.
2: Lebih bijak. Ya, lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ya. Memang kadang banyak juga yang terpengaruh karena ya ada indikator-indikator kenapa sampai orang cepat terpengaruh. Itu kadang di latar belakangi karena mungkin minimnya pengetahuan, ya. Pengetahuan tentang keberagaman. Nah, negara kita negara yang plural, negara yang beragam.
1: Jadi dan, terpancing lah ya Pak ya.
2: Nah, kadang karena faktor-faktor pengetahuan itu, minimnya pengetahuan tentang keberagaman ini, sehingga cepat terpancing dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial.
1: Okay. Baik, menarik. Pak Pendeta, ditambahkan nih sekarang dengan marak. Ada apa namanya berita-berita seperti, atau informasi-informasi begitu. Kemudian konten-konten juga kan ada yang terkait dengan agama nih, gimana Pak?
3: Ya, makasih Ibu Yana yang menanyakan hal ini. Hal yang pertama yang hendak disampaikan adalah memang perkembangan dunia maya ini seringkali digunakan untuk memberikan pemahaman yang kadang-kala juga keliru, tetapi juga dunia maya atau status sosial yang digunakan itu juga kadang-kala yang pertama adalah orang minimnya pengetahuan, tetapi juga seringkali orang menyebarkan berita hoax untuk pemicu konflik di antara umat beragama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kedua adalah seringkali orang menyebarkan berita-berita seperti ini karena kurang memahami agama orang lain. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial yang ada pada setiap agama. Sehingga orang mengklaim bahwa apa yang dinaikkan dalam konten itu yang benar dan baik. Sebenarnya tidak juga. Hal yang ketiga adalah kadangkala kesadaran diri untuk melihat dan menilai nilai kemanusiaan dengan orang lain itu anggap lebih dari yang lain gitu. Sehingga kalau mau menggunakan dunia maya atau digitalisasi harus memanage mana yang baik dan mana yang tidak, yang bermanfaat dan mana yang tidak. Ya harus dipilah gitu. Untuk itu sementara.
1: Oke. Baik, mau ditambahkan Pak Ustaz? Singkat.
4: Ya, baik, terima kasih. Mari kita melalui media sosial yang tidak bisa kita bendung. Sebagai ketua MUI saya mengajak mari kita bijak dan membangun kesadaran beragama. Jangan membangun emosi beragama. Ya. Kekacauan di dalam kehidupan beragama ini dia lebih marak pada masa sekarang di dunia yang penuh dengan perkembangan teknologi yang bagus ini. Ada sebuah pesan Nabi begini. Didiklah anakmu dengan bijak karena masa yang engkau hadapi, masa yang mereka hadapi tidak sama dengan masamu. Artinya kita dulu, ketika kita punya orang tua dulu, berbeda agama di Indonesia ini kan sudah bukan dari sekarang, sudah dari dulu. Sejak Indonesia ini bentuk, Indonesia belum lahir, Indonesia ini sudah berbeda agama. Tapi kenapa orang tua dulu yang dalam berbeda agama, hidup bertetangga itu rukun, sama masuk keluar, kesana kesini, meminjam, meminta kesana kemari, itu damai. Kenapa? Karena mereka beragama dengan hati. Sehingga melahirkan sebuah kesadaran dalam beragama. Nah, kita sekarang ini kadang-kadang dalam emosi beragama, sehingga agama itu dijadikan sebagai sebuah identitas, sehingga kadang-kadang mencari kesalahan dan kelemahan agama yang lain, sehingga itu menjadi sebuah membangun sebuah perdebatan, ya. Jadi perpecahan ini disebabkan dua hal. Yang pertama itu karena emosi beragama, yang kedua karena tidak faham beragama.
1: Iya, pemahamannya minim ya.
4: Oleh karena itu saya mengajak lewat media kesempatan ini untuk para tokoh-tokoh agama, mari kita membangun kesadaran beragama dengan tidak melahirkan sebuah pendapat yang menimbulkan perpecahan dan berburuk sangka satu sama lain. Sadarlah bahwa kita Indonesia ini satu, kita ini punya persamaan banyak. Kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama manusia, kita punya Pancasila yang sama, dan Indonesia ini negara religius, tidak ada negara yang sekuler. Sehingga orang yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang bertuhan. Dengan demikian, akan mari kita bangun kesadaran beragama dari setiap agama yang kita anut, sehingga membawa kedamaian dan toleransi. Okay. Kalau toleransi ini bentuk bagus, toleransi aktif, saling tolong-menolong, dan sebagainya, maka indah Indonesia ini sebetulnya. Dan kira demikian.
1: Baik, makasih Pak Ustadz. Ini saya, karena waktu kita sudah harus berakhir ini, tapi saya bacakan ya, karena sudah masuk juga. Dari Pak Michael di Samova, selamat pagi RUBB Pak Michael. Singkat pertanyaannya, jikalau ada perbedaan pendapat mengenai persoalan agama di lingkungan masyarakat, nah bagaimana menyelesaikannya sehingga tidak berkembang, akhirnya menjadi konflik? Nah ini gimana Pak? Mungkin Pak Kakan singkat Pak.
2: Iya, baik. Jika terjadi perbedaan pendapat, ya itulah sebabnya kenapa kita bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, FKUB adalah wadah tempat di mana kita bisa lakukan diskusi bersama ya terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu. Ya, jadi kita di Biak ini ada FKUB Biak Numfor ya, ada ya Pak Ketua FKUB juga hadir di sini. Ya, lewat kesempatan ini kami memberikan informasi kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja berada, ya, jika terjadi persoalan-persoalan yang berdimensi agama, ya ada FKUB, ya, kita bisa melapor, menyampaikan informasinya. Selanjutnya FKUB akan ya sebagai mediator. Untuk melakukan mediasi.
1: Oke, bapak-bapak harus berakhir bincang pagi kita tidak terasa. Saya ke closing statement masing-masing setengah menit kayaknya ya. Pak Ustadz duluan, silakan Pak dari perbincangan kita toleransi dan moderasi beragam Kabupaten Biak Numfor. Silakan.
4: Para pendengar RRI di mana saja berada, saya percaya bahwa siapapun kita pasti ingin hidup damai. Oleh karena itu, kedamaian tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan kita jika kita sendiri tidak berniat untuk menabur kebaikan. Oleh karena itu, Indonesia kita harapkan ke depan menjadi negara yang berdaulat dan maju. Titipan para pendahulu Bhinneka Tunggal Ika mari kita rawat itu dengan membangun kesadaran diri dalam beragama, berbangsa, dan bernegara, sehingga terwujudnya Indonesia yang kita citakan, Indonesia yang damai, Biak yang damai, Papua yang damai, dan kita pun akan damai. Dan damai itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh siapapun dalam kehidupan ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Pendeta Franky, silakan Ketua FKUB. Ya,
3: terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Biak dimanapun berada. Pesan saya adalah berbeda itu biasa.
1: Damai itu
3: indah. Ya, berbeda itu biasa. Tetapi kerukunan dan persatuan itu menjadi penting. Maka pesan saya, kerukunan itu bukan hanya pada tokoh-tokoh agama, tapi semua elemen masyarakat, komponen masyarakat itu terlibat di dalam untuk menciptakan moderasi dan kerukunan umat beragama, supaya damai itu dimulai dari diri kelompok agama, tapi juga untuk masyarakat Kabupaten Biak Numfor, Papua, dan Indonesia.
1: Terima kasih Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, silakan.
2: Iya. Hakikatnya hidup ini untuk orang lain. Ya, kita belajar dari alam semesta, bahwa sungai itu tidak minum airnya sendiri, pohon itu tidak makan buahnya sendiri, matahari itu tidak bersinar untuk dirinya sendiri, ya, tetapi untuk yang lainnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan minum air sungai, kemudian buah yang dihasilkan oleh pohon dimakan oleh manusia dan hewan. Nah, begitu juga sinar matahari itu dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Nah, alam telah mengajarkan didikan-didikan ini bagi kita bahwa hidup ini untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, oleh karena itu, mari terus kita bangun keharmonisan, kerukunan hidup antar umat beragama, baik secara antar interen, baik secara interen umat beragama, tetapi juga secara eksternal, ya, antar umat beragama. Nah, jika kehidupan kita rukun, damai, maka keamanan, stabilitas keamanan negara ini menjadi baik, maka pembangunan-pembangunan juga akan berjalan dengan semakin baik dan lancar.
1: Baik. Terima kasih. Lalu, banyak ya. Terakhir
2: satu,
1: apa?
2: Terakhir.
1: Oh, ada, Pak.
2: Nah, terakhir. Ya, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin eksis, semakin jaya mengudara, turut menyuarakan moderasi beragama, menggemakan nilai-nilai kerukunan umat beragama bagi seluruh umat beragama, baik yang ada di pelosok-pelosok, di pulau,